0: Nah, meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari sesuai tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tetapi embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal di beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Berau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Ini jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tiga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrean keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi.
13: Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap layanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap layanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam Fisduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setelah updatean warta berita bersama Pro 3 Jakarta, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali lagi kita bersama di program 1 RRI Kendari, pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini. Cerah di luar sana, mataharinya betul-betul cerah di luar sana. Jadi kalau yang mungkin kemarin cuciannya pada menumpuk, ayo segera diselesaikan pekerjaan itu pendengar ya. Karena cuacanya lagi bagus tuh, panas matahari di luar sana. Mudah-mudahan panas cerahnya hari ini bisa bertahan hingga sampai sore hari untuk wilayah Kota Kendari dan beberapa wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang gara-gara kemarin itu masih dengan terdampak banjir pendengar. Mudah-mudahan setelah pasca banjir pemulihan cepat selesai. Pekerjaan yang dikerjakan setelah dampak dari banjir itu bisa diselesaikan sesegera mungkin. Dan tentunya mudah-mudahan tetap kuat dan tabah menjalani musibah pendengar. Kita doakan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak ada lagi ya banjir-banjir seperti itu, mudah-mudahan. Masih dengan rangkaian musik dan informasi akan hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Namun sebelum itu, Lintas Nada pilihan hadir menemani ruang dengar Anda. Semangat pagi untuk Anda semua.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Bisa dibilang akhir pekannya menyenangkan mungkin ya, karena cuaca pun juga di luar sana ya terpantau cerah untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, yang mungkin hari ini sama juga di wilayah Anda ya, langitnya sama cerah di luar sana, matahari bersinar dengan sangat cerah, yang dimana mudah-mudahan segala kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan itu bisa berjalan dengan lancar ditemani dengan cuaca yang baik hari ini. Pendengar, momen libur akhir pekan biasanya dipilih orang itu untuk diisi dengan beragam aktivitas, misal kayak mungkin ke spot wisata. Ya, banyak sih spot wisata yang tentunya bisa dikunjungi kalau di Kota Kendari ya pendengar, kayak di spot Pantai Toronipa atau juga mungkin di spot mana lagi, Pantai Nambo yang sekarang sedang berbenah juga, yang sementara akan dirampungkan karena ada berbagai acara juga yang telah diselenggarakan di sana, yang dimana tempatnya pun juga dekat, kita jangkau gampang, kemudian akses kendaraannya pun juga gampang kita jangkau, dan ada beberapa tempat juga selain Nambo dan Toronipa, ada kalau yang jauh-jauh sedikit di Taipa. Nah itu juga walaupun jauh perjalanannya tentunya ya, ketika tiba di sana itu akan terbayar lunas semuanya, perjalanan itu pendengar, perjalanan jauhnya itu akan terbayar lunas. Banyak sih kalau spot-spot wisata ya di Kota Kendari pendengar. Jadi memang kalau biasanya akhir pekan itu kalau tidak punya planning kemana-mana, ya mungkin bisa disisihkan waktunya untuk berkunjung ke beberapa tempat wisata yang ada di sekitar wilayah Anda. Mungkin kayak di Kota Kendari sendiri juga ada beberapa wilayah yang menyediakan spot-spot wisata, itu bisa Anda kunjungi. Jaraknya dekat, perjalanannya pun bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ya, tergantung dari Anda saja mau kemana pendengar. Kalau di siang hari ini Ulan mau ajak Anda, kita jalan-jalan ke Kepulauan Seribu yuk ya. Agak jauh juga ya Kepulauan Seribu ya. Jadi Kepulauan Seribu ini juga diserbu ribuan wisatawan pendengar di momen akhir pekan ini. Jadi memang sekitar ribuan wisatawan mengunjungi destinasi wilayah di Kepulauan Seribu selama libur panjang. Ini hitungannya dari kemarin kenaikan Yesus Kristus pada 14 Mei 2026 hingga sampai di saat ini. Jadi memang pendengar dicatat ya, ini dari suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu, yang dimana catatannya itu kita lihat setidaknya ada 6.252 wisatawan yang datang berkunjung ke sana. Kepala Sudin Parekraf Kabupaten Kepulauan Seribu Sonti Pangaribuan juga menyampaikan bahwa ribuan wisatawan mancanegara dan nusantara datang melalui sejumlah pintu keberangkatan utama, dan tercatat sebanyak 6.252 wisatawan mancanegara dan nusantara itu mengunjungi wisata kawasan wisata tersebut melalui sejumlah pintu keberangkatan utama pendengar. Nah, jadi banyak yang datang ya ternyata. Kalau kita lihat lagi berdasarkan data dari Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, mayoritas wisatawan itu berangkat dari dermaga Muara Angke dengan jumlah 3.712 penumpang. Sementara itu keberangkatan dari dermaga Baywalk tercatat sebanyak 1.594 penumpang. Kemudian dermaga Tanjung Pasir itu sebanyak 946 penumpang, luar biasa. Jadi Sonti juga menilai libur panjang dari kenaikan Yesus Kristus kemarin ini menjadi momentum juga bagi masyarakat untuk berwisata ke destinasi-destinasi yang dekat dan juga yang mudah dijangkau, seperti di daratan Jakarta sana juga pendengar. Jadi dengan akses transportasi yang semakin mudah, kalau di Kepulauan Seribu sendiri itu tetap menjadi pilihan favorit wisatawan untuk menikmati waktu libur. Nah, dan jumlah kunjungan itu diperkirakan masih akan terus meningkat hingga akhir pekan ini seiring momentum libur panjang yang masih berlangsung. Kepulauan Seribu kerap menjadi destinasi menarik ya bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang ingin menikmati keindahan pantai. Kehidupan bawah laut juga bisa kita nikmati di sana. Flora dan fauna tidak ketinggalan, hingga yang paling terpenting adalah kulinernya khas pesisir. Jadi selain dari sisi keindahan, aksesnya juga menuju wilayah Kepulauan Seribu ya sudah mudah dijangkau pendengar. Jadi mungkin tiada salahnya kali ya kita masukkan dalam daftar list perjalanan kita nanti ke Kepulauan Seribu. Wih, keren. Kapan ya kita ke sana ya?
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih.
1: Pendengar, libur panjang dapat dimanfaatkan untuk menikmati wisata budaya dengan menjelajahi warisan sejarah, tradisi, dan juga kearifan lokal di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Wisata budaya juga dapat dilakukan melalui kunjungan ke situs cagar budaya ataupun yang paling dekat kali ya, di museum, candi, hingga menyaksikan pertunjukan seni tradisional dan mencicipi kuliner khas daerah. Dan sejumlah destinasi budaya yang dapat dikunjungi mungkin antara lain ada Desa Wairebo, ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, kalau museum, Museum Nasional, Museum Prasejarah Sangiran, hingga Candi Muaro Jambi, pendengar. Jadi banyak ya, apalagi yang ada di wilayah Kota Kendari juga banyak spot-spot yang bisa kita kunjungi, destinasi budaya dalam hal ini yang bisa kita kunjungi untuk sekedar melepas penat bersama dengan keluarga pastinya. Libur panjang, kalau kita ngomong-ngomong libur panjang, pendengar, libur panjang ini menjadi momentum yang tepat juga untuk beristirahat sejenak dari rutinitas, sekaligus mengisi kembali energi melalui kegiatan-kegiatan yang tentunya mudah-mudahan bisa bermakna. Salah satu pilihan yaitu yang mungkin yang bisa Anda lakukan adalah menikmati wisata budaya dengan menjelajahi warisan sejarah. Banyak sih berbagai macam tradisi dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia juga ikut mewarnai pengalaman tersebut. Wisata budaya dapat dilakukan dengan mengunjungi situs cagar budaya seperti yang Ulan sampaikan tadi, mungkin museum, hingga bisa juga mungkin Anda menyaksikan pertunjukan seni tradisional atau hanya sekedar mencicipi kuliner khas dari beberapa daerah, pendengar. Jadi ada banyak ya. Kalau kita lihat melansir dari situs resmi Kementerian Kebudayaan, itu ada beberapa lantas situs cagar budaya yang mungkin paling pas bisa Anda jadikan tempat berwisata. Daftarnya mau enggak? Mau dong pastinya ya. Kalau kita ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur, itu ada Desa Wairebo di sana. Kalau kita ke Jawa Tengah, tidak sah rasanya kalau kita tidak ke kawasan Candi Borobudur. Kalau Anda di Jakarta Timur, nah boleh datang jalan-jalan berkunjung di Museum Batik Indonesia. Wah. Kemudian kalau kita lagi di daerah istimewa Yogyakarta, tiada salahnya sempatkan atau masukkan ke planning Anda itu ke Candi Prambanan. Kemudian kemana lagi ya? Kalau Anda ke Nias Selatan di Sumatera Utara, boleh Anda ke Megalitik Tunrumbaho. Di sana juga bagus. Itu rekomendasi juga tuh. Rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan kalau kita lihat situs resminya ya. Jadi yang paling pas tempat-tempat yang mungkin bisa Anda pakai untuk berwisata, atau mungkin Anda akan masukkan ke dalam daftar list perjalanan Anda ketika akan berwisata, itu ada beberapa tempat tuh yang direkomendasikan dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian lanjut lagi kalau kita ke Jambi, di sana ada Candi Muaro Jambi, boleh ke sana. Kemudian kemana lagi ya, kalau Museum Prasejarah itu bolehlah kita jalan-jalan ke Jawa Tengah, ada Museum Prasejarah Sangiran, di sana juga bagus, rekomendasi juga dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian kalau yang dekat-dekat Jakarta, kayak di Jakarta Pusat itu ada Museum Kebangkitan Nasional, mungkin Anda pun juga sudah pernah atau berapa kali sudah berkunjung ke sana. Kemudian Museum Sumpah Pemuda juga yang ada di Jakarta Pusat, itu juga masuk dalam daftar list dari situs resmi Kementerian Kebudayaan yang mungkin tempat paling pas untuk kita jadikan tempat wisata, pendengar. Kemudian kalau Anda ke Bandung mungkin ya, ke Jawa Barat, bagian Jawa Barat, kalau ingin berwisata mengenal lebih jauh tradisi-tradisi di Jawa Barat atau di Bandung, boleh jalan-jalan ke Candi Bojong Menje. Di sana juga boleh. Kemudian ada Museum Song Terus, itu di Pacitan, Jawa Timur, dan ada beberapa tempat sih. Kalau kayak di dekat-dekat Sulawesi ya, kayak di Sulawesi Selatan, Maros, ada Taman Prasejarah Leang-Leang, itu juga ternyata masuk dalam situs resmi Kementerian Kebudayaan, yang dimana ini bisa menjadi list juga ya. List cagar budaya mana sih yang bisa Anda kunjungi ya ketika berwisata. Ternyata direkomendasikan dari Kementerian Kebudayaan, kalau kita lihat situs resminya, masuk juga tuh Pulau Muna Sulawesi Tenggara juga masuk, ada di Gua Metanduno. Ah, di sana juga boleh. Kemudian kalau di Maros tadi seperti yang Ulan sampaikan, di Taman Prasejarah Leang-Leang. Kalau kita bergeser sedikit lagi ke utara, di Medan, di sana ada Istana Maimun juga masuk dalam list. Dan ada beberapa, wih banyak lah ternyata ya, ada beberapa tempat juga yang paling pas mungkin ya ketika Anda memilih untuk memasukkan planning tersebut untuk agenda jalan-jalan Anda. Ini Ulan lansir dari situs resmi Kementerian Kebudayaan. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak tempat sih sebenarnya dari yang Ulan sebutkan tadi, masih banyak sekali tempat-tempat atau cagar budaya yang bisa Anda kunjungi ketika mungkin ada kesempatan, ada libur panjang, atau mungkin ada sudah planning bersama dengan keluarga akan mengunjungi tempat-tempat wisata yang paling recommended. Nah, banyak tempat sisa. Kemudian Anda searching, kemudian lihat budgetnya cocok tidak, dan segera lanjutkan perjalanan Anda. Jadi seperti itu, banyak cara sih sebenarnya ya. Jadi itu ada beberapa daftar wisata juga yang mungkin bisa dijadi rekomendasi. Planning kali ya, kalau ada libur panjang lagi kenanya, mungkin ya terulang lagi libur panjangnya, atau sudah di planning memang untuk cuti kah, atau mungkin libur juga, libur sekolah anak-anak, bisa berkunjung di beberapa tempat yang ada di wilayah Anda, pendengar. Untuk di Sultra pagi ini masih kita akan hadirkan rangkaian mata acara pilihan, updatean informasi juga ya, tentunya jangan khawatir, masih akan terus kita update bersama di program Satu Kendari pagi hari ini, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, beberapa lintas nada pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Jadi terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Jadi banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, kemudian cara penularan hingga tingkat bahayanya setelah penyakit tersebut kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga mengingatkan bahwa infeksi hantavirus ini tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini, pendengar, dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia, dan penularannya itu berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Virus tersebut berasal dari kelompok Orthoantivirus, yang dimana virus tersebut itu dapat menyerang organ vital manusia. Dalam beberapa kasus, pendengar, infeksi dapat mempengaruhi sistem pernafasan maupun fungsi ginjal dari penderita. Kementerian Kesehatan pun juga mencatat temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah Indonesia, yang dimana kasus tersebut itu antara lain ditemukan di Jawa Barat, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kalau kita lihat datanya, pada pertengahan Juni 2025, pemerintah melaporkan ada 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe HFRS, yang dimana meski seluruh pasien dinyatakan sembuh, temuan tersebut menjadi pengingat bahwa virus ini memang sudah ada di Indonesia. Gejala yang dialami pasien cukup beragam, mulai dari demam tinggi, nyeri badan, hingga perubahan kondisi fisik seperti tubuh menguning. Nah, kita bahas lebih lanjut mengenai kasus hantavirus ini, paparan hantavirus di Indonesia, dan kita lihat juga catatan dari Kementerian Kesehatan juga nantinya, pendengar. Namun sebelum itu, beberapa lintas nada pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi.
1: Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya kita masih membahas ya mengenai paparan kasus hantavirus yang ada di Indonesia. Dan kalau kita lihat data dari Kementerian Kesehatan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa infeksi hantavirus ini tidak boleh dianggap sepele. Jadi penyakit ini itu dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Nah, pendengar, gejala yang dialami pasien pun juga cukup beragam ya, mulai dari demam tinggi, kemudian nyeri badan, hingga perubahan kondisi fisik seperti tubuh menguning. Kementerian Kesehatan juga menjelaskan hantavirus ini memiliki dua bentuk utama gejala klinis. Dan kedua jenis tersebut itu adalah HFRS dan hantavirus pulmonari sindrom yang menyerang langsung di paru-paru. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah mulai mengingatkan kembali pentingnya kewaspadaan dan penguatan pengawasan penyakit menular tersebut. Lalu kalau kita lihat gejala awal, kemudian seberapa besar resikonya dan langkah apa yang perlu diambil masyarakat untuk mencegah penularannya, kita lihat karena meningkatnya perhatian terhadap hantavirus ini membuat pemerintah mulai memperkuat pengawasan di berbagai daerah. Dan Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 23 orang teridentifikasi terpapar hantavirus sepanjang periode 2024 hingga tahun 2026. Dan pemerintah menyebut penelitian mengenai hantavirus ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Kajian awal bahkan telah dilakukan para peneliti itu sejak sekitar tahun 2015. Jadi memang kalau virus hanta ini sudah ada di Indonesia, bahkan penelitian dari teman-teman terdahulu itu ada yang mulai meneliti dari 2015 dan sebagainya. Ini sama seperti yang disampaikan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, pendengar. Jadi menurut Naning, laporan resmi kasus hantavirus itu mulai tercatat lebih intensif sejak tahun 2024. Dan data tersebut terus diperbarui hingga tahun 2026 melalui pemantauan Kementerian Kesehatan. Nah, meningkatnya kewaspadaan terhadap hantavirus ini juga membuat pengawasan di pintu masuk negara diperketat. Mulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kini melakukan pemantauan ekstra terhadap penumpang dari sejumlah negara yang melaporkan kasus hantavirus. Dan negara yang menjadi fokus pengawasan itu meliputi Amerika Serikat, kemudian Argentina, Paraguay, dan Panama. Pemerintah kita menilai langkah tersebut penting untuk mencegah potensi penyebaran kasus dari luar negeri. Jadi memang melalui telah dilakukan pengetatan pengawasan terhadap negara-negara yang memang sudah menemukan atau teridentifikasi ada virus hanta. Dan sampai saat ini, menurut arahan dari kantor pusat, itu adalah negara Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan Panama, pendengar. Nah, selanjutnya ada 4 negara juga yang dilakukan pengetatan ekstra ya, bila ada penerbangan yang langsung ke Soekarno-Hatta, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang baru, tentunya nantinya akan ditambahkan atau nanti dikoreksi, pendengar. Nah, kemudian di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah juga memastikan untuk varian hantavirus di Indonesia berbeda dengan kasus yang ditemukan di luar negeri. Kementerian Kesehatan menilai kondisi tersebut membuat resiko penyebaran itu masih dapat dikendalikan. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga menegaskan bahwa hantavirus ini sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia. Virus tersebut bahkan telah terdeteksi sejak lebih dari 2 dekade lalu. Dan ini virusnya beda. Jadi sudah ada lama, sejak tahun 2000-an kalau di Indonesia itu sudah teridentifikasi, pendengar. Ini seperti yang disampaikan Budi Gunadi Sadikin saat diwawancarai awak media di kawasan Jakarta Pusat. Nah, menurut Menkes, pemerintah kini lebih fokus memperkuat sistem pengawasan penyakit menular, yang dimana langkah tersebut dilakukan agar setiap potensi kasus itu dapat segera diketahui dan tentunya akan ditangani lebih cepat, pendengar.

Masih seputar kasus hantavirus yang kita update informasinya pendengar. Jadi pemerintah pun juga telah bergerak cepat setelah menerima informasi otoritas Inggris mengenai WNA yang menjadi kontak erat pasien hantavirus di kapal pesiar internasional. Dan warga tersebut diketahui bekerja di Indonesia sehingga langsung dilakukan pelacakan. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan identifikasi dan pemeriksaan sejak 8 Mei 2026 dan hasil sementara menunjukkan kondisi warga negara asing tersebut dalam keadaan baik. Kemudian pemeriksaan lanjutan dilakukan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso dan pemerintah menyebut hasil sementara menunjukkan pasien negatif hantavirus namun tetap menjalani isolasi sementara untuk memantau masa inkubasi. Jadi WNA itu pendengar sudah diperiksa ya secara menyeluruh di RSPI Sulianti Saroso dan hasil sementara menunjukkan negatif hantavirus. Namun pemerintah tetap meminta yang bersangkutan itu menjalani isolasi sementara guna memantau masa inkubasi penyakit tersebut. Kemudian selain pemerintah, kalangan medis juga mulai mengingatkan masyarakat mengenai resiko penularan hantavirus. Bahkan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan tikus dan hewan pengerat lain, pendengar. IDAI menilai hantavirus ini berbahaya karena gejalanya dapat muncul lama setelah seseorang itu terpapar virus. Masa inkubasi penyakit bahkan disebut bisa berlangsung hingga 2 bulan. Dan anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI Prof. Dominikus Husada juga menyampaikan bahwa lamanya masa inkubasi ini menjadi tantangan dalam mendeteksi penyebaran penyakit. Dan gejala baru itu dapat muncul beberapa waktu setelah kontak dengan tikus atau sumber penular lain. Jadi memang yang menyulitkan gejala tersebut itu bisa muncul sampai 2 bulan setelah kontak dengan tikusnya. Bisa juga kalau penularan ke orang itu selama itu baru keluar gejalanya. Nah, ini seperti yang disampaikan Prof. Dominikus Husada dalam keterangan pers di Jakarta, pendengar. Jadi memang menurut Dr. Dominikus ini gejala awal dari hantavirus itu umumnya menyerupai penyakit ringan biasa. Penderita itu biasanya mengalami demam, kemudian sakit kepala, nyeri otot, hingga tubuh terasa lemas. Karena gejalanya tidak khas, banyak kasus hantavirus sulit dikenali sejak awal dan kondisi pasien bahkan dapat memburuk dengan cepat ketika memasuki fase lanjut. Jadi memang selain itu juga IDAI mengingatkan masyarakat harus berhati-hati ya saat membersihkan kotoran maupun urin tikus. Partikel virus itu berisiko menyebar melalui udara dan terhirup melalui saluran pernapasan. Dan Dr. Dominikus juga menyarankan proses pembersihan dilakukan menggunakan disinfektan dan tidak disapu secara langsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah partikel virus berterbangan, pendengar. Jadi seperti itu. Jadi tentunya jaga kesehatan, kemudian jangan panik berlebihan. Dan berdasarkan penegasan juga dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hantavirus ini bukanlah awal dari pandemi baru. Fokusnya saat ini adalah memperkuat langkah pencegahan melalui pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, pendengar. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kita bisa mencegah hantavirus ini dari tindakan sederhana seperti mungkin mencuci tangan dengan sabun secara berkala, kemudian menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri, memastikan area penyimpanan makanan itu tertutup dengan steril. Nah, hal-hal itu yang bisa Anda lakukan untuk mencegah hantavirus ini secara mandiri. Itu menjadi akhir perbincangan kita di pagi hari ini menuju siang, pendengar. Sultra pagi hampir tuntas, kurang lebih sekitar beberapa menit lagi ke depan masuk di Sultra Siang akan dikawal oleh rekan saya lagi yang nantinya akan bertugas untuk mengupdate informasi seputar beberapa informasi-informasi seputar Nusantara kita, bahkan juga dengan daerah kita sendiri. Nanti kita akan update lagi informasinya seperti apa, updatean-updatean kemudian yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ini juga menjadi akhir perbincangan kita untuk di Sultra Pagi. Bulan harus tuntaskan untuk Sultra Pagi ini karena sejak jam 5 pagi tadi kita sudah temani ya kebersamaan Anda mendengar untuk di Sultra Pagi hampir tuntas sedikit lagi. Jadi itu menjadi tanda bahwa sudah akhirnya
kita berpisah untuk sementara waktu. Kita berpisah untuk berjumpa kembali edisi siar selanjutnya besok pastinya. Tetap jaga kesehatan untuk Anda pendengar dan terus dengarkan kami di program Masa Waktu Kendari yang bisa Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun juga melalui streaming di RRI Digital. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Ketemu suara lagi hari ini bareng Yuda. Setelah tadi ada rekan saya, ada Wulan menemani Anda, dan saatnya Yuda akan temani Anda sampai tuntas di pukul 14 nanti. Selamat bergabung, ada Apang Gal Rock. Oh ya, nanti buat masyarakat Kota Kendari, jangan lupa untuk hadir dan menyaksikan event Stalent. Wah, nanti akan ada ya band-band Kendari, termasuk ada Apang Gal Rock. Anak-anak bas-bas itu akan perform di sana, di MTQ ya sore nanti. Untuk itu teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas di 96,7 MHz, di RRI Digital dan juga di live TikTok.

ada Tompi sudah membuka pertemuan kita untuk di Sultra Siang. Tentunya dengan beragam update informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik, Yuda akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh beberapa rekan-rekan tim teknik yang siang hari ini juga ada di belakang layar tentunya. Ya, thank you semuanya all crew tim teknik yang terus juga bekerja bersama. Selamat siang untuk Anda yang baru tuning di 96,7 MHz, yang baru juga ada di RRI Digital, serta di live TikTok Yuda. Nanti kita akan coba update informasi-informasi yang kembali Yuda melansirnya dari KBRN atau juga di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

ada di Sultra Siang, pendengar, dan juga untuk Anda yang ada di live TikTok Yuda. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan juga saya jumpai hari ini tetap dalam keadaan yang baik, sehat semuanya tanpa ada satu yang kurang ya. Haja Nurmi, ada Vian 85 juga sudah bergabung ya. Thank you ya untuk semuanya. Kita coba update informasi mengenai Piala Dunia 2026 yang juga akan berlangsung. Ini nanti dimulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ini. Menjadi turnamen perdana yang akan diikuti ada 48 tim dan akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah, kemudian untuk turnamen ini akan dibuka di Meksiko dan ditutup dengan laga final pertandingan yang akan tersebar di 16 kota untuk tuan rumah. Dan tentunya juga untuk skuad timnas negara-negara unggulan ini juga sudah dikabarkan mengumumkan daftar pemainnya. Dan kalau mengenai hak siar di Indonesia, TVRI telah dipastikan akan memegang hak siar resmi untuk menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 di Indonesia, termasuk Radio Republik Indonesia ya. Nah, tentunya ini menjadi satu kebanggaan kita juga bahwa kita akan juga terus akan update lagi informasi-informasi seputar Piala Dunia nanti ketika juga sudah kick off dimulainya pertandingan gelaran Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung ya. Dan ini akan membawa dampak besar terhadap meningkatnya minat khususnya anak-anak muda pada bidang olahraga sepak bola. Dan antusias ini akan mulai terlihat juga dari semangat anak-anak usia dini hingga remaja yang semakin aktif mengikuti latihan dan kegiatan sepak bola di daerah. Ini memang terasa, termasuk kita di Kota Kendari. Ya, mudah-mudahan juga akan bermunculan lah pemain-pemain lokal kita yang akan terus naik perlahan sampai ke tingkat nasional sampai ke internasional. So, stay tune bareng Yuda di 96,7 MHz, RRI Digital, dan juga di live TikTok.

pendengar, itu dia Dels SID, Superman is dead. Wah, pas nih, Superman is dead ya. Jika kami bersama, ini suara anak-anak muda ketika mereka itu bisa berbuat sesuatu, hal-hal yang positif pastinya. Next, kalau kita melihat tim Prancis yang akan datang ke Piala Dunia 2026 tahun ini dengan kalau melihat beban sejarah sekaligus juga ambisi yang membara, di bawah komando pelatih legendaris Didier Deschamps yang juga dikenal dengan julukan Les Blues ya. Ini yang tentunya akan menjadi ikonik mereka, baju biru ya, selama satu dekade terakhir dengan kandidat-kandidat yang terkuat. Wow, luar biasa ya. Turnamen 2026 ini menjadikan momen paling emosional bagi Les Blues ini adalah tarian terakhir Deschamps sebelum ia pensiun dari kursi pelatihnya, dan juga sekaligus misi pamungkas si Kylian Mbappe untuk akhirnya mengangkat trofi yang paling diidamkan, yaitu Piala Dunia. Mampukah Mbappe dan kawan-kawannya akan mengukir bintang ketiga di atas logo ayam jantan? Ya benar ya, logonya ayam jantan. Kalau coba kita melihat ya sejarah singkat dari timnas Prancis ini, timnas Prancis itu adalah salah satu kekuatan sepak bola dunia yang paling konsisten. Ya, ada duel titel Piala Dunia yang telah diraih di tim Prancis, yaitu di tahun 1998, kemudian di 2018 dengan satu nama yang terlibat di dua event bersejarah itu. Ya, sukses mengangkat trofi sebagai kapten tim pada tahun 1998. Deschamps juga mengulangi champion luar biasanya itu sebagai pelatih dua dekade kemudian. Ya, namun pelatih Les Blues tidak selalu mulus. Setelah juara dunia 2018 Prancis, tampil sebagai finalis di Piala Dunia 2022 Qatar, kala itu penalti dari Argentina. Wah, nah itu dia ya, sedikit kita mengulas. Nah, bagaimana? Apakah kalian juga punya prediksi yang berbeda? Selain dari Prancis, siapakah yang tahun 2026 ini akan menjadi the next, jadi yang terbaik untuk di Piala Dunia 2026? Yuk, semangat kata Kakak Wiwin. Selamat ya para pencinta sepak bola. Di sini tempatnya di RRI untuk update Piala Dunia, dan juga nanti kita siarkan nanti di bulan Juni sampai dengan Juli nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.

White, ada Michael Jackson, Black or White. Sudah menyemangati kita juga untuk di Sultra siang ya. Apa kabarnya Anda yang juga baru menikmati suasana siangnya? Wow. Yang sampai ada yang baru bangun ini, saya yakin ya enggak lah. Sudah punya habit kebiasaan yang bagus, bangun pagi yang lebih awal itu positifnya bagus ya. Ya udah pada menikmati hidangan, bukan menikmati makan siang udah ya, atau barangkali baru mau meramu barangkali ya. Mudah-mudahan juga ya, walaupun mungkin baru mau meramu hidangan makan siangnya, nggak ada kata terlambat lah ya. Selamat siang ya Yang, apa kabar ya? Thank you semuanya. Nah, kita coba update lagi informasi dari rri.co.id atau di KBRN dan di mana. Pemerintah Kota Kendari ini menegaskan komitmen untuk mencegah pungutan liar hingga praktek penjualan pakaian seragam sekolah yang membebani orang tua siswa pada proses penerimaan siswa baru untuk tahun 2026 ini. Sekretaris Daerah Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, dia mengatakan bahwa praktek pungutan liar dan gratifikasi yang masih dikeluhkan masyarakat saat proses penerimaan siswa baru itu berlangsung. Nah, untuk itu, ia meminta seluruh sekolah memasang informasi kuota penerimaan, jalur seleksi, serta spanduk bebas pungli secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, Amir Hasan juga mengingatkan sekolah agar tidak lagi menjual seragam kepada siswa baru karena dinilai membebani orang tua, terutama bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak usia sekolah. Pemerintah telah berkomitmen ini pendengar untuk mencegah adanya tambahan biaya yang dinilai membebani masyarakat, terlebih bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu anak yang akan masuk sekolah pada waktu bersamaan ya. Bahkan menurutnya proses penerimaan siswa baru ini akan diawasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, ombudsman, inspektorat, hingga aparat penegak hukum. Karena itu seluruh tahapan penerimaan harus berjalan sesuai dengan aturan dan mengedepankan integritas. Nah, pemerintah Kota Kendari ini pendengar menilai bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyiapkan sejumlah pembaruan sistem penerimaan siswa baru guna untuk mengurangi ya kendala.

Alat teknis yang selama ini kerap terjadi. Nah, untuk mendukung kelancaran proses digital, pemerintah Kota Kendari menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika agar sistem penerimaan itu dapat berjalan tanpa gangguan. Next. Ya, selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Suasana siang hari ini saya akan kembali menemani Anda dengan satu lagu yang cukup lama barangkali ya, di era kita masih sekolah dulu ya gitu, masih putih abu-abu. Yuk kita ada selamat tinggal dari 5 minutes.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Kendari ini merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Ya, BMKG mengingatkan adanya potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan juga angin kencang pada siang sampai dengan sore hari di beberapa daerah. Kalau untuk pagi hari ini, hujan ringan diperkirakan ada di daerah Konawe Utara dan juga Kendari. Dan sisanya cenderung berawan meliputi Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Bombana, Muna, Muna Barat, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, Wakatobi, dan juga Kota Bau-Bau. Sementara itu untuk di siang hingga sore ini hujan dengan intensitas sedang berpotensi itu terjadi di daerah Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Muna, Muna Barat, dan juga Buton Tengah. Hujan ringan itu juga diprediksi terjadi di Kendari, Bombana, Buton Utara, Buton, Buton Selatan, dan juga Bau-Bau. Sementara itu BMKG juga mengeluarkan peringatan dini untuk potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur, petir, dan angin kencang di wilayah-wilayah yang tadi kita sudah sebutkan. Dan sementara untuk di malam hari itu hujan ringan berpotensi terjadi di daerah Bombana, Muna, Muna Barat, dan juga Buton Tengah. Dan dini hari BMKG memprediksi hujan sedang di daerah Bombana, Muna, Buton Tengah, Konawe yang juga diperkirakan mengalami hujan ringan. Ya, itu dia update informasi kita di Sultra Siang. Sesaat lagi kita kembali akan mengupdate informasi terbaru dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Nanti tepat pukul 12 untuk kita update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita menantikan tepat pukul 12 untuk nanti kita akan update informasi seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Selamat siang dulu untuk Anda yang juga saat ini tengah menikmati suasana rehat di rumah sejenak dan bersiap-siap untuk juga menikmati dengan makan siangnya. Stay tune bareng Yuda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: dinamika olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Yes, that was straight out.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kebobolan. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar lagi karena kondisi fisik Mihail Perkic yang lebih bagus karena Paraiba baik badan. Tapi juga kalau Paraiba tidak mencetak gol, tapi juga dengan bola.
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Vivianto sukses mengenakan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang kembali Yuda temani Anda. Usai tadi kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Selamat siang untuk semuanya yang sudah pada stay kembali di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda. Hai Rikal Lovers Kendari, apa kabar? Mudah-mudahan juga siang hari ini saya jumpai dalam keadaan yang baik, sehat semuanya ya. Rikal, teman-teman semuanya, tetap semangat dan teruslah bersama dengan Yuda yang tengah tugas di 96,7 MHz dan juga RRI Digital. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

masih ada di Sultra Siang. Hey Yuda yang temani Anda di 96,7 MHz dan RRI Digital. Hai Al Fauzan, Haja Nurmi dan juga John Tolodi. Selamat bergabung ya di live TikTok Yuda. Kita akan update dulu informasi. Terima kasih yang udah pada juga request ya. Thank you. Nanti kita hadirkan lagunya. Di mana pemerintah Kota Kendari ini pendengar ya, menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 1.693 warga yang terdampak banjir di dua kecamatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bantuan berasal dari stok cadangan pangan pemerintah atau CPP yang disediakan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Wali Kota Kendari, Ibu Siska Karina Imran, mengatakan bahwa penyaluran bantuan dilakukan pada 3 titik di dua kecamatan. Dan Siska juga menyampaikan bahwa penyaluran ini akan dilakukan untuk warga yang tersebar di 7 kecamatan lainnya yang juga terdampak banjir. Bahkan menurut dari data pemerintah kota, total keseluruhan yang terdampak mencapai 1.339 KK atau 5.945 jiwa. Dan penyaluran untuk seluruh warga terdampak di 7 kecamatan maksud kami ditargetkan akan rampung di 17 Mei 2026 ya. Selengkapnya nanti informasi ini boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Selamat bergabung, selamat siang yang sudah stay dari tadi juga di live TikTok Yuda. Al Fauzan pengen dengar lagunya Fagetos katanya ya. Saya kasih ini kehadiranmu untuk semuanya.

Sapro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sila on Seven juga sudah bergulir ke ruang dengar kita untuk di suasana siang hari ini. Terima kasih yang sudah request. Makasih untuk semuanya udah stay di juga di live TikToknya Yuda untuk hari ini. Oh ya, suasana siang yang sama kita ciptakan untuk hari ini, mudah-mudahan juga walaupun ya kalau untuk saat ini wilayah Kota Kendari sudah cerah ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk Anda yang mungkin punya rencana hari ini mau ada pelesirian mau kemana gitu ya. Hai Tania, baru bergabung. Hai Tania, coba aku absen lagi yang sudah stay di live TikToknya Yuda ya. Li Sanusi, ada Khairi. Khairi, terima kasih ya sudah stay juga di ruang dengarnya Yuda di live TikTok. Dan jangan lewatkan nanti di pukul 14 ya, Yuda akan hadir dengan informasi hasil liputan tim pemberitaan RR Kendari yang juga akan mewarnai kebersamaan kita di Sultra Siang

yang cukup lawas di Belantika Musik Indonesia, Dea Mirella dengan Miliki Aku. Wow, makasih ya. So, suasana siang hari ini kita bawa enjoy lebih asik gitu. Yang sudah menikmati hidangan makan siangnya untuk rehat, wah mantap sekali lah ya. Sambil terus update informasi, dengarkan juga musik pilihan terbaik yang ada di 96,7 MHz RRI Digital pula ya, di seluruh pelosok Nusantara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini pendengar menyiapkan ada 47 titik untuk aset daerah yang tersebar di 13 kabupaten kota untuk mendukung pembangunan Koperasi Merah Putih atau KDMP dan juga Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP, dan langkah ini akan menjadi tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan koperasi desa dan kelurahan. Nah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Sultra, Umikun Latifa, dia mengatakan bahwa penyiapan aset itu dilakukan melalui proses verifikasi ketat agar pemanfaatannya tidak mengganggu pelayanan publik. Dan kebijakan ini pendengar juga akan merujuk pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai pemanfaatan aset kosong milik pemerintah daerah. Aset-aset itu sudah diverifikasi agar penggunaannya aman dan tidak mengganggu fungsi pelayanan pemerintah. Nah, dikatakan ada beberapa rincian sebaran aset yang sudah dipetakan oleh pemerintah kita, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota Kendari itu ada 10 aset, Kabupaten Konawe ada 8 aset, Konawe Selatan ada 5, Kolaka ada 5 aset, Bombana 3 aset, Kolaka Timur 3 aset, Konawe Utara 2 aset, Kolaka Utara 2 aset, Kota Bau-Bau 2 aset, Buton Tengah 2 aset, Muna 2 aset, dan Konawe Kepulauan ada 1 aset, dan Muna Barat 1 aset. Nah, itulah. Kemudian jenis aset yang disiapkan beragam, antara lain lahan kosong, bangunan eks perkantoran, gedung puskesmas yang sudah tidak terpakai, hingga terminal tipe B yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, pendampingan dan tujuan pemanfaatan dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra Laode Muhammad Sah Halihin juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan pendampingan insentif kepada pengurus koperasi agar aset-aset tersebut juga dikelola secara produktif. Dan koperasi itu nanti akan diarahkan mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, perikanan, dan UMKM lokal untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Nah, selengkapnya nanti informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Selamat siang dulu untuk semuanya yang baru join di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok. Dewa 19, Aku Milikmu. Saya peruntukkan untuk semuanya yang masih stay di RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Salam terakhir juga sudah mewarnai kebersamaan kita di Sultra Siang. Evral, di mana nih? Lagi di rumah Pohara sana atau lagi beraktivitas di Gedung Putih ya, kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat beraktivitas ya Evral. Katanya pengen menjumpai anak-anak apa nih, Lambers. Wih, mantap ya. Oke, selamat siang untuk P2 juga sudah bergabung ya. Wah, akunnya aneh-aneh semua namanya. Ada Yamin juga, apa kabar Yamin? Dan untuk semuanya deh yang terus menikmati rangkaian musik-musik yang kita hadirkan. Lalo Merah, Besulutu, dekat puncak Watu Masuru. Oh gitu ya, daerah situ ya. Oke, mantap semuanya. Thank you sudah pada dengarkan RRI juga untuk siang hari ini. Sampai ke ujung dunia ada Dirli juga akan kembali menyapa kita bersama. Semuanya yang baru stay, tetaplah bersama dengan Yuda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ada di Sultra Siang, pendengar, dan juga 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok, Yuda. Terima kasih, hai Link, Evral, terima kasih, ada juga pejuang receh yang sudah live di, sudah hadir di live TikToknya Yuda. Nanti akan ada informasi untuk Sultra Siang, di mana pemerintah Sulawesi Tenggara untuk tahun ini mendapatkan alokasi tambahan program cetak sawah baru. Ya, nanti akan hadir di pukul 14 yang akan hadir sesaat lagi. Ada juga informasi lainnya untuk temuan HIV di Kota Bau-Bau tahun 2025 kemarin itu sudah mencapai 77 kasus. Nah, selengkapnya nanti informasi ini akan juga hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 14 penyampaian Warta Berita Siang. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

bukan takdir kita sudah hadir juga ke ruang dengar kita bersama ya untuk di suasana siang hari ini. Gimana kabar? Saya jumpai semuanya baik-baik saja kan? Pastilah ya. Oke, thank you sudah pada bergabung lagi kembali di live TikTok Yuda dan juga di 96,7 MHz. Nah, ada juga tadi yang pingin katanya dengar lagunya ini ya. Krisdayanti, Miliki Diriku, Juring Anang ya. Oke, tadi link ya, thank you. Pokoknya selamat siang aja semuanya yang baru gabung di live TikTok Yuda dan juga yang baru bergabung di 96,7 RRI Digital juga. Oke, nanti kita masih akan update lagi informasi-informasi lainnya di perjalanan tugas Yuda di suasana siang hari ini di 96,7 MHz dan juga di RRI Digital ya. Gimana? Apa kabar nih yang baru tuning juga? Jangan lupa tap-tap layarnya juga di layarnya Yuda. Ada Rini, thank you Rini.

101 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

Michael and Surok juga sudah hadir melengkapi kebersamaan suasana siang kita. Thank you yang sudah hadir semuanya. Evral, ada Link, ada Rindren. Thank you semuanya. Siapa lagi ya? Satu tadi ya. Makasih ya. Sudah bareng dengan Yuda dan Haja Nurmi juga. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan juga semuanya masih tetap bahagia hari ini. Bisa request, boleh. Terima kasih ya sudah bergabung semuanya. Jangan lupa di tap like untuk akun TikTok Yuda untuk hari ini ya. Kita coba update lagi informasi ya pendengar, di mana nilai tukar rupiah ini sudah mencapai atau menembus di 17.600 per dolar Amerika. Kondisi geopolitik global di Timur Tengah ini juga memicu kenaikan harga minyak dunia hingga data ekonomi Amerika dinilai juga menjadi faktornya. Analis pasar uang sekaligus presiden dari direktur dari PT Du Financial Future, Aristan Chandra, juga mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah itu dipengaruhi penguatan indeks dolar Amerika, terutama adanya faktor dari memanasnya perang Amerika dan juga Iran ya. Itu dia update informasi kita. Selamat siang yang baru bergabung di live TikTok Yuda semuanya. Ya, mudah-mudahan juga kita tetap stay juga semuanya di sini ya. Nanang, hai. Selamat bergabung. Yang pengen romantis kayaknya hari ini ada deh. Ini dia.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Dan ini ada tambahan seluas 10.000, itu langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian ke Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara.
2: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 40% capaian target.
0: Dua pokok berita utama tadi akan mewarnai kebersamaan kita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi tambahan cetak sawah baru. Bapemda bau-bau targetkan capaian PAD di semester 1. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, pemerintah Sulawesi Tenggara tahun ini mendapatkan alokasi tambahan program cetak sawah baru. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mematangkan persiapan guna pelaksanaan program cetak sawah baru tahun 2026 dengan total alokasi lahan mencapai 24.700 hektar. Sulawesi Tenggara menargetkan terwujudnya perluasan areal pertanian yang signifikan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan di Istana Sultra, Muhammad Taufik, menjelaskan alokasi lahan berkat sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
1: Untuk cetak sawah raya di tahun ini yang sudah ada di Pak Kementerian Pertanian seluas 14.700 hektar. Dan ini ada tambahan seluas 10.000, itu langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian ke Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara ketika ada pertemuan di Makassar.
3: Program yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara akan menyebar ke 17 kabupaten kota. Saat ini proses teknis tengah berjalan melalui tahapan survei, investigasi, dan desain yang dikerjakan oleh tim ahli dari Universitas Halo Oleo dan ditargetkan tuntas sebelum kontrak fisik dimulai. Dengan kesiapan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai, diharapkan program ini mampu mendongkrak produksi pangan secara signifikan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat petani di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
0: FOMO atau kebiasaan ikut-ikutan kini menjadi perkembangan tren gaya hidup generasi Z. Berikut laporan Yuliana Linda.
4: Fenomena fear of missing out atau FOMO kini semakin melekat dalam kehidupan Gen Z. Kehadiran media sosial dan perkembangan tren gaya hidup membuat banyak anak muda mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Akibatnya, kebutuhan utama seringkali tergeser oleh keinginan sesaat demi mengikuti tren yang sedang populer. Dalam program acara Spada Pro 2, Akademisi STI 66 Kendari, Sulistiani Safitri mengatakan perilaku konsumtif Gen Z dapat dilihat dari cara mereka memandang kebutuhan dan keinginan. Menurutnya, mahasiswa sejatinya memiliki kebutuhan utama seperti membeli buku atau perlengkapan pendidikan. Namun, kebutuhan tersebut sering berubah ketika mereka melihat teman membeli barang baru atau mengikuti tren tertentu.
5: Kebutuhan dan keinginan dari Gen Z itu bisa dilihat dari cara mereka melihat barang. Kalau misalnya kebutuhan yang tadinya, kalau sebagai mahasiswa ya, yang tadinya kebutuhan mereka tuh buku. Tapi karena mereka melihat teman mereka ada yang beli barang baru, jadi mereka alih fungsi uang tersebut ke barang baru yang tadinya mungkin hari ini mereka masih bisa memakai barang tersebut, baju atau setelan apapun tersebut yang mereka punya, tapi karena melihat tren fashion,
4: karena keinginan
5: mereka, jadi alih kebutuhan itu beralih fungsi.
4: FOMO merupakan kebutuhan dan keinginan Gen Z, bisa dilihat dari cara mereka memandang suatu barang. Awalnya kebutuhan mereka sebagai mahasiswa itu buku, tetapi karena melihat teman membeli barang baru, akhirnya uang tersebut dialihkan untuk membeli barang yang sedang tren. Tren fashion menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola konsumsi anak muda. Banyak mahasiswa lebih memilih membeli pakaian atau barang kekinian agar tidak merasa tertinggal dalam pergaulan sosial.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Tim visitansi dari RSUP Dr. Sarjito selaku Rumah Sakit Pengampu Regional Pelayanan Kanker Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi serta Kesehatan Ibu dan Anak wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan visitasi ruang chat lab di RSUD Kota Kendari Jumat 15 Mei 2026 Kegiatan ini juga menjadi kegiatan penting dalam upaya penguatan layanan kesehatan rujukan regional di Sulawesi Tenggara. Visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan ketersediaan jantung atau chat lab yang tengah dipersiapkan RSUD Kota Kendari. Tim pengampu regional meninjau langsung sarana dan prasarana, alur pelayanan kesiapan sumber daya manusia hingga dukungan sistem pelayanan yang nantinya akan menunjang operasional layanan chat lab. Dan juga tim visitasi RSUP Dr. Sarjito, Dr. Endro Tanoyo menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan layanan kesehatan regional melalui pembinaan berkelanjutan. Bahkan dikatakan RSUD Kota Kendari diharapkan mampu menjadi salah satu pusat layanan rujukan unggulan di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam pelayanan penyakit katastropik. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Kendari, Dr. Fauzia, juga menyambut baik kegiatan visitasi tersebut sebagai bentuk sinergi dan juga komitmen bersama untuk mendukung transformasi layanan kesehatan di daerah. Bahkan menurutnya, kehadiran layanan cat lab ini akan menjadi langkah menuju dalam peningkatan pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Dan layanan cat lab ini nantinya akan diharapkan mampu memberikan akses pelayanan jantung dan pembuluh darah yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas bagi masyarakat tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Hal tersebut juga dinilai akan mendukung efektivitas penanganan pasien, khususnya penderita penyakit jantung dan pembuluh darah yang membutuhkan tindakan cepat. Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Kita ke informasi selanjutnya. Temuan HIV di Kota Bau-Bau tahun 2025 mencapai 77 kasus baru. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurliani, melaporkan.
6: Temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bau-Bau pada tahun 2025 tercatat 77 kasus baru. Data Dinas Kesehatan menunjukkan 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sementara 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka ini lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 127 kasus. Meski demikian, penurunan tersebut tidak jadikan perbandingan utama, melainkan catatan untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran screening kesehatan. Seluruh kasus ditemukan melalui layanan fasilitas kesehatan, serta kegiatan screening aktif dan pelacakan pada populasi berisiko. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria, pengguna nafsa, wanita pekerja seks, lelaki seks lelaki, dan warga binaan pemasyarakatan. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina menyebutkan sekitar 40% temuan kasus merupakan warga luar kota yang memeriksakan diri di Bau-Bau. Ia menyebutkan semakin intens screening dan pelacakan, temuan ikut meningkat terutama pada populasi berisiko. Namun tahun 2025, temuan lebih sedikit di tengah gencarnya pelacakan.
7: Kita berbicara kasus baru, ya. Dia tidak ada sembuhnya.
8: Iya, siap.
7: Jadi setiap tahun itu dikumulatifkan. Dia bisa berkurang kasusnya bila mana pasien
8: meninggal dunia.
7: Siap. Karena sekali lagi kasus penyakit bila sudah terinfeksi virus HIV ini tidak dapat disembuhkan, hanya bisa diterapi untuk mempertahankan kualitas hidup pasien.
6: Yuslina menjelaskan sebagian kasus ditemukan kemungkinan merupakan infeksi lama yang terlambat dideteksi. Karena itu edukasi untuk menghindari perilaku berisiko dinilai penting guna menekan penularan. Yuslina menegaskan HIV/AIDS belum dapat disembuhkan, namun bisa dikendalikan dengan terapi antiretroviral atau ARV agar pasien tetap produktif. Ia menambahkan tantangan pengendalian kasus masih cukup besar. Sejumlah pasien diketahui putus obat, bahkan hilang kontak, sehingga menghambat keberhasilan terapi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bau-Bau terus menggencarkan edukasi, khususnya pada kelompok berisiko. Berdasarkan data, mayoritas penderita berada pada usia produktif dan didominasi laki-laki. Wadin Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak PAD semester 1 Januari hingga Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya.
2: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di kisaran 42% capaian target.
8: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
2: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dikenali. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua lini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di kisaran 40% capaian target.
8: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei, capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
9: Kami lagi membuat regulasinya.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melaksanakan upaya edukasi dan penyusunan kebijakan sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak. Kebijakan pusat tersebut berlaku sejak 28 Maret 2026 yang di dalamnya mengatur pembatasan akses akun media sosial bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan aturan tersebut, pemerintah Kota Kendari tengah menyusun peraturan pelengkap yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Langkah ini diambil agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahur Yanto Meronda, mengatakan peraturan turunan yang sedang disusun nantinya akan disebarluaskan dan disosialisasikan langsung ke berbagai sekolah. Ia juga menegaskan pelaksanaan kebijakan ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan dengan melibatkan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9: Kami lagi membuat regulasi untuk disampaikan ke pihak sekolah-sekolah kita. Kota Kendari kan di bawah pembinaan SMP dan SD kita, ya kan? Kemudian kami juga sudah diskusi dengan pihak Dinas Dikbud, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang upaya-upaya kita untuk merealisasikan daripada PP Tunas ini.
3: Kerjasama antar instansi dianggap sangat penting sebagai upaya melindungi anak dari dampak buruk dunia digital yang tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak yang memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan generasi muda. Langkah ini akan menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan kondusif sehingga anak di Kota Kendari memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak tanpa terancam resiko yang merugikan bagi masa depan mereka.
0: Kita ke informasi yang terakhir, Muhammad Mubarok remaja 16 tahun menjadi calon jemaah haji termuda Kota Bau-Bau tahun 2026. Ia berangkat menuju ke Tanah Suci setelah penantian panjang selama 13 tahun. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah menurunkan laporannya.
10: Persiapannya manasik dengan ada bapakku diajarkan soalnya dia sudah pernah haji sebelumnya.
8: Di usia yang masih sangat muda, Muhammad Mubarok telah bersiap menapaki perjalanan spiritual terbesar dalam hidupnya. Remaja 16 tahun itu tercatat sebagai calon jemaah haji termuda asal Kota Bau-Bau tahun 2026. Mubarok berangkat dari Bandara Betuambari menuju Embarkasi Makassar pada Sabtu 16 Mei 2026. Ia menjadi bagian dari 128 calon jemaah haji yang diterbangkan menggunakan pesawat Super Airjet. Perjalanan ke Tanah Suci bukan sesuatu yang datang tiba-tiba bagi Mubarok. Ia telah didaftarkan haji sejak tahun 2013 oleh kedua orang tuanya. Setelah penantian panjang selama 13 tahun, kesempatan itu akhirnya tiba. Persiapan pun dilakukan sejak jauh hari. Selain mengikuti manasik haji, Mubarok mendapat bimbingan langsung dari sang ayah yang sebelumnya telah menunaikan ibadah haji.
10: Persiapannya manasik dengan ada bapakku diajarkan soalnya dia sudah pernah haji sebelumnya.
11: Berangkat sama siapa
10: ini? Sekeluarga.
8: Tidak sendiri, Mubarok berangkat bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Total 7 anggota keluarga ikut dalam perjalanan ibadah tersebut. Suasana haru dan penuh semangat terlihat di Bandara Betuambari. Sekitar 300-an anggota keluarga memadati area keberangkatan untuk melepas para calon jemaah haji. Meski ramai, proses keberangkatan berlangsung tertib dan kondusif. Tidak terlihat desak-desakan saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau, Halking, mengatakan total calon jemaah haji Bau-Bau tahun ini mencapai 135 orang, terdiri dari 59 laki-laki dan 76 perempuan. Mubarok menjadi jemaah termuda dengan usia 16 tahun, sementara jemaah tertua tercatat berusia 93 tahun. Sebelumnya, 7 calon jemaah haji telah lebih dulu diberangkatkan pada Kamis 14 Mei 2026. Keberangkatan pada Sabtu ini sekaligus melengkapi seluruh kuota jemaah haji Kota Bau-Bau tahun 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi tambahan cetak sawah baru. Bapemda Bau-Bau targetkan capaian PAD di semester 1. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Musik request 100% Indonesia. Selamat sore pendengar di perjumpaan sore hari ini ya. Untuk penanggalan tanggal 16 Mei 2026, Ilham akan menemani untuk di kebersamaan kita di 100% Indonesia. Dan buat pendengar, boleh bergabung bersama kita tentunya ya di perjumpaan kita melalui telepon di 0401 312 4008. Juga bisa berbagi bersama kita di jalur WhatsApp di 0813-545-0967. Kita juga hadir seperti biasa ya di jalur TikTok live kita. Silakan bergabung dan juga request lagu untuk di perjumpaan kita di 100% Indonesia. Sudah ada yang bergabung ternyata ya di awal perjumpaan kita sore hari ini. Dari Pak D. Alif, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak D. Alif.
1: Halo, waalaikumsalam. 100% Indonesia, bro.
0: Iya, salam 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya Pak D. Alif?
1: Kabarnya hardang-hardang sini.
0: Hardang ya. Alhamdulillahnya satu hari ini tidak turun hujan ya. Tapi itu juga jadinya jadi panas gitu ya. Hardang ya Pak D.
1: Begitu.
0: Tapi masih beraktivitas sore hari ini. Pergi berkebun.
1: Istirahatlah dulu.
0: Oh istirahat. Kirain tetap digas aja gitu.
1: Nah, ini sekedar info ini.
0: Apa nih Pak D?
1: Masalah penangkapan Pro 1 kurang maksimal. Kira masih 80%.
0: Masih 80% ya. Aduh. Kalau untuk 100% kayaknya
1: M-nya masih ada suara kresek-kresek.
0: Iya, iya. Nanti kita ini ya infokan juga ke rekan-rekan kita. Soalnya masih maintenance juga nih.
1: Kalau malam sulitnya bukan main.
0: Iya, itu dia. Masih agak panjang ya. Betul. Dari 80% ke 100% nih Pak De.
1: Masih banyak angin-angin.
0: Masih banyak angin-angin. Oh kalau malam langsung berubah gitu ya suara yang masuk.
1: Malam sudah
0: Atau hilang-hilang gitu ya.
1: Ini antenya. Ya ini sekedar informasi saja.
0: Siapa deh ya. Ya kita juga masih ini ya maintenance yang lumayan panjang nih untuk bisa kembali pulih 100% Pak De ya.
1: Pemulihan, namanya pemulihannya beginilah.
0: Itu dia.
1: Untung saja nih FM-nya sudah nyambung ini.
0: Yang penting masih bisa terdengar ya Pak De ya.
1: Masalah suara jelas, cuma banyak angin-anginnya.
0: Iya angin-anginnya. Agak keluar semut-semut gitu ya Pak De ya.
1: Begitu.
0: Oke, Pak De untuk sore ini mau request lagu apa nih ya?
1: Jangan pisahkan aku dengan dia.
0: Jangan pisahkan, wah selalu jangan pisahkan nih ya lagu favorit kayaknya Pak De ya.
1: Antaranya begitu.
0: Jangan pisahkan.
1: Dan dengan dia, jangan prosaku dong.
0: Jangan pisahkan. Oke, nanti kita akan putarin untuk Pak De Alif ya.
1: Oke.
0: Lagunya Deddy Dores ya.
1: Iya bersama Mayang Sari.
0: Bersama Mayang Sari. Siap nih Pak De. Oke, Pak De Alif untuk di awal perjumpaan sore hari ini ada mungkin yang ingin disapa. Boleh nih, silakan.
1: Ya, ada yang ada di Bumbana sana. Ayo bergabung nih, ada Anita di sana. Juga ada Purnama. Ayo bergabung, mana suaramu Pur? Terus ada Viola di sana. Bang Andi Harun.
0: Andi Harun.
1: Bang Andi Harun. Terus ada yang ada di Pak Wiji Motong sana, ada Bang Nasrun.
0: Bang Nasrun.
1: Halo Bang Asrul di Lamboya sana. Ayo bergabung Bung. Terus ada lain-lainnya semuanya lah.
0: Oh iya banyak sekali ya Pak De ya.
1: Siapa Pak? Kalau disapa semuanya, nanti sore baru selesai.
0: Itu dia, aduh.
1: Kalau begitu terima kasih atas penerimaan telepon tadi Bang Abang Operator.

0: dan juga Abang Penyiar selamat Taugat. Oke, terima kasih 100% Indonesia, karya anak bangsa.
1: Siap, salam 100% Indonesia juga untuk Pak Dalif yang sudah menjadi peserta pertama, asik, udah kayak lomba ya, yang sudah bergabung di awal perjumpaan kita ya Pak Dalif dengan lagu requestannya Jangan Pisahkan Aku dan oke kita lanjut lagi. Yang ingin bergabung ya kita masih buka di 0401 312 4008, juga bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kita dalam acara Pramuka, 100% Indonesia, menemani untuk kebersamaan sore hari ini ya, di WhatsApp juga boleh di 0813-545-0967, juga di jalur TikTok live lagi kita nih ya. Akhirnya bisa bergabung lagi bersama yang mungkin dari kemarin nih nungguin tapi tiba-tiba gak muncul-muncul. Ini ada beberapa yang sudah bergabung bersama kita ya, ada Real, iya, wah Real gak nih? Namanya bagus ya, Real ya. Selamat bergabung dan boleh ya request lagu bersama kita di jalur TikTok. Dan siapa lagi nih ya, ada di jalur WhatsApp nih, apa nih? Ya kita cek dulu nih ya yang bergabung di jalur WhatsApp. Ada yang bergabung, katanya siapa ya? Siapa ya? 100% Indonesia, request lagunya Bagindas. Wah, masuk-masuk langsung request ya. Judulnya Empat Mata. Oke, lagunya buat yang lagi tugas dan operator, semoga sehat ya selalu, dan buat semuanya tanpa terkecuali dari Bunda Hawi, itu dia ya terakhir baru disebutin dari siapa nih. Dari Bunda Hawi ya, request lagunya Bagindas, coba kita cek lagi Bagindas. Bagindas lagunya yang Empat Mata. Empat mata kayak kuda dong ya, pakai cemata. Empat mata mana ya? Coba kita lihat. Empat mata. Kita masih cek dulu di playlist kita. Harusnya sih ada ya. Begini aja kali ya, Bagindas. Nah. Ah, ini dia. Aduh, dari tadi dicariin ya. Bagindas Empat Mata. Empat mata ya. Mana nih Empat Mata? Oke, kita masih buka ya yang ingin bergabung bersama kita di sore hari ini. Empat Mata ya. Kita masih cari Empat Matanya dari Bunda Hawi nih. Bagindas. Nah, ini dia dari tadi kayak. Oke, di jalur telepon ya. Sepertinya inisialnya ini ya, apa namanya, disamarkan gitu. Oke, dari Makassar Mbak Viola ini bersama kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Viola.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang.
1: Iya. Betul sekali. Gimana nih kabarnya Mbak Viola? Lama tak jumpa ya Mbak Viola ya. Lama tak berjumpa. Kayaknya lagi ngambek nih.
2: Enggak.
1: Oh enggak ya.
2: Keluar loh sempat.
1: Oh sempat keluar.
2: Barusan keluar.
1: Oh barusan. Oh,
2: dari Makassar.
1: Dari Makassar, habis keluar kota?
2: Enggak, keluar dari Kabupaten.
1: Iya. Wah, padat juga ya aktivitas hari ini?
2: Hari ini sih enggak.
1: Enggak ya?
2: Hari ini enggak. Tapi masih jet lag.
1: Masih jet lag, waduh. Istirahat cukup nih? Atau masih kayaknya butuh istirahat lebih?
2: Ah, cukup lah.
1: Cukup ya? Kalau enggak mungkin butuh dikunjungi kayaknya ya Mbak Viola nih ya.
2: Apa Bang Mbak?
1: Iya, maksudnya dikunjungi aja, jalan-jalan gitu.
2: Oh gitu, ayo.
1: Oh iya.
2: Makassar, jalan di Makassar.
1: Oke. Mbak Viola, mau request lagu apa nih untuk di 100% Indonesia sore ini?
2: Ini bebas ya Abang ya.
1: Iya bebas, yang penting bukan lagu mancanegara.
2: Iya dong, 100% Indonesia. Lagunya Dirli, Sampai ke Ujung Dunia.
1: Sampai ke Ujung Dunia, waduh. Mau jalan-jalan bener nih ceritanya kayaknya ya. Mau diantar jalan-jalan ke liling dunia kayaknya ya.
2: Enggak, semalam lagu itu sempat dinyanyiin. Ngeriin aja.
1: Dirli, oke. Dirli, coba kita lihat Sampai ke Ujung Dunia ini dia. Oke, nanti kita akan puterin lagunya. Sepertinya lagu favorit, tapi karena sempat dinyanyiin juga dia.
2: Nyanyiin seseorang.
1: Seseorang. Siapa ya? Penasaran ini. Boleh spill namanya kali ya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak. Oke. Mbak Viola, mungkin aktivitasnya masih padat nih atau baru mau beristirahat full nih hari ini?
2: Istirahat sih sebenarnya.
1: Istirahat aja ya.
2: Tapi ada kegiatan lagi.
1: Masih ada kegiatan lagi.
2: Lempong banget.
1: Semangat ya Mbak Viola untuk aktivitasnya.
2: Oh, banget.
1: Oke. Silakan menyapa siapa aja nih Mbak Viola.
2: Oke, saya hanya buat Pak De Alif. Nih, adik pertama Bang Andi, siapa lagi tuh? Bang Solihin, Bang Alek.
1: Iya.
2: Ibu Farida. Siapa lagi ya? Bang Widi.
1: Bang Widi. Oh.
2: Widi di Tokyo. Semuanya deh.
1: Untuk semuanya.
2: Monitor aja kayaknya semuanya. Lagi weekend ya. Iya gak sih?
1: Lagi weekend benar. Masih awal weekend ini.
2: Ada pertanyaan buat semuanya. Ini maaf, operatornya siapa ya?
1: Operator kita ada nih, dua pria tampan ya, Bang Herman dan juga Bang Nas di sore ini.
2: Bang siapa? Bang Herman.
1: Bang Herman dan Bang Nas ya.
2: Bang Herman.
1: Dua terganteng sore ini.
2: Iya deh. Pokoknya buat Bang Herman, Bang Nas, selamat beraktivitas semua. Bisa for you, Bang Ilham.
1: Iya.
2: Happy weekend juga, semangat terus. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah itu tadi Mbak Viola yang sudah bergabung bersama kita. Mungkin ada juga yang ingin menyapa dan berbagi salam ya. Selain Mbak Viola, kita masih buka juga di jalur telepon kita di 0401-3124-008. Dan juga di jalur WhatsApp ya, kita tidak lupa di 0813-545-0967. Nah ini sudah ada berapa lagu tadi? Ya 3 lagu sudah di request ya untuk perjumpaan sore ini. Kita puterin dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Masih di 100% Indonesia yang masih akan balik untuk berbagi buat pendengar dengan lagu-lagu requestannya. Tetap bersama kami, yang masih akan kembali tentunya. Ini dia lagu dari Bang Alif ya, Pak De Alif, Dedi Dores dan Mayang Sari. Jangan pisahkan.

0: Benar, masih di 100% Indonesia. Dan kita buka lagi untuk perjumpaan kita yang ingin berbagi dengan requestan ya. Silakan bergabung di jalur telepon kita di 0401312408, juga di jalur WhatsApp kita di 0813545 0967. Tentunya di 100% Indonesia sore hari ini udah ada beberapa yang sudah bergabung tadi ya. Nah, ini sudah ada lagi yang ternyata bergabung bersama kita. Di jalur telepon ada Bunda Tiara, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bang Risman.
0: Iya,
1: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan ilham sebenarnya.
1: Iya.
0: Familiar gitu ya Bunda ya.
1: Berganti.
0: Iya benar. Ya di 100% Indonesia, Bunda Tiara gimana nih kabarnya?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana pula sebaliknya?
0: Ah, ilham juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillahnya karena kayaknya ini enggak hujan ya. Jadi kita agak fit gitu ya. Biasanya kalau hujan langsung ya. Jadi pilek gitu ya kan.
1: Iya.
0: Kalau Bunda sendiri gimana? Tidak pilek ya untuk selama beberapa hari yang sebelumnya karena hujan yang berapa hari gitu, yang lama banget. Bunda tetap sehat-sehat aja kan?
1: Pileknya enggak, tapi gerahnya itu loh.
0: Iya benar banget. Itulah
1: gerah
0: suasana.
1: Panas ya.
0: Kalau sekarang ini memang lagi gerah-gerahnya ya, karena enggak turun hujan. Tapi gitu lah, kita nikmatin aja ya Bunda ya.
1: Semua itu kita syukuri.
0: Betul sekali.
1: Yang Allah berikan.
0: Betul sekali Bunda ya. Oke.
1: Kasih hujan minta panas, kasih panas minta hujan.
0: Ya itu juga Bunda.
1: Ya, apa yang Allah turunkan sama kita ya, syukur semuanya.
0: Betul sekali. Ya, dari Bunda Tiara sendiri mau request lagu apa nih?
1: Mau request lagunya apa ya?
0: Lagu siapa? Atau yang kita program?
1: Apa yang panggilan program?
0: Nah, kita punya beberapa lagu nih ya. Di yang kita program nih ya, ada lagunya Hello, Hadapi Dengan Senyuman. Ada juga Hello, Di Antara Bintang. Ada lagunya Maudy Ayunda juga, Tiba-Tiba Cinta Datang. Nah, atau lagunya Ran nih, yang Salah Tingkah. Yang mana nih Bunda?
1: Yang pertama tadi.
0: Yang Hello ya, Hadapi
1: Hello.
0: Iya.
1: Dengan senyum.
0: Hadapi dengan
1: senyuman.
0: Senyuman.
1: Iya.
0: Oke nih.
1: Jangan dihadapi dengan muka kusam.
0: Iya kan, hari udah cerah ya kan, tidak turun hujan. Harusnya kita bisa menghadapinya dengan senyuman juga ya Bunda ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, silakan Bunda, mau sapa siapa aja sore ini?
1: Sama nyapa ya buat Bang Ilham bersama operatornya Bang Bang Umar, Bang.
0: Ada Bang Herman sama Bang Nas.
1: Herman bersama
0: Bang Nas. Bang Mufti lah namanya.
1: Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu, salam bahagia bersama keluarga semuanya. Terus ada Viola tadi ya. Selamat siang, selamat sore juga. Semoga sehat selalu Viola di sana. Ada Purnama Sari, ada Mbak Ali, ada Kak Emil.
0: Iya.
1: Terus ada Banjuha, ada Mas Andi di Batam, Mas Wandi, ada Jinwa Ibu Niarti, semoga bisa gabung juga.
0: Iya.
1: Ibu Umi, Ibu Hawi,
0: banyak
1: ada pokoknya. Banjuha, Pak Sari, buat semuanya.
0: Buat semuanya.
1: Terima kasih, Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia ya Bunda, Bunda Tiara yang sudah bergabung bersama kita. Dan juga kita masih buka di jalur WhatsApp juga ya, di 0813545 0967. Dan juga di jalur TikTok kita masih hadir menemani pendengar di live TikTok kita ya, di akun RRI Kendari. Dan beberapa juga sudah masuk nih ya, yang mungkin ingin request lagu ya, lagu favoritnya untuk sore hari ini boleh di request ya untuk di perjumpaan kita. Nah sebelumnya juga ada nih lagu yang sudah di request di awal ya, sebelum dari Bunda Tiara. Lagunya dari Agnes Monica Godai Aku Lagi. Oke, nanti kita akan putarin. Dan juga lagunya Bunda Tiara ya. Satu lagi mungkin ya yang kita undang untuk berpartisipasi di perjumpaan kita sore hari ini, yang ingin request lagu, karena ada beberapa tadi sudah bergabung ya di jalur telepon, di jalur WhatsApp juga dari Bunda Hawi, dan di jalur TikTok juga kita masih pantengin siapa aja yang ingin bergabung dengan requestan lagunya untuk di perjumpaan kita sore hari ini ya. Kita masih hadirkan. Silakan bergabung di jalur telepon ya di 0401-3124-008, juga di jalur WhatsApp kita di 0813-545-0967 pendengar. Nah, ini mungkin di sore hari ini yang karena masih awal weekend ya, jadi mungkin banyak aktivitasnya. Nah, ada sedikit mungkin topik yang menarik nih yang kita bahas juga sedikit ya untuk perjumpaan kita sore hari ini, sembari menunggu dari pendengar yang berpartisipasi di perjumpaan kita. Pernahkah dari pendengar nih merasakan apa namanya, udah bosan aja ya dengan menu-menu tertentu ya? Misalkan nih lagi lapar-laparnya tapi nggak tahu nih pengen menu apa gitu ya kan. Nah, ini yang menarik. Kalau misalkan lagi bosan dengan beberapa menu yang sering di order kah atau dibuat sendiri kah, kira-kira dari pendengar sendiri apa nih menu makanan yang dikonsumsi ya dikala lagi lapar tapi gak tahu nih mau makan apa ya. Biasanya ya, paling umum sebenarnya kembali ke yang instan-instan atau tidak goreng telur ya, biasanya sih seperti itu. Nah, itu beberapa mungkin yang akan kita bagikan di perjumpaan kita yang ingin mengkonsumsi sesuatu tapi lagi boring dengan menu yang itu-itu saja. Boleh bergabung bersama kita, bagiin seperti apa nih ya kalau dari pendengar sendiri. Menu khusus gitu ya. Ya, khusus boring. Menu dikala lagi enggak mood sebenarnya ingin makan tapi lagi lapar. Boleh bergabung bersama kita ya tentunya untuk berbagi di 0401-3124-008, juga di jalur WhatsApp kita di 0813-545-0967. Ini saudara yang bergabung juga dari Infocom, langsung datang-datang request lagu Bang. Iya. Jangan mancanegara. Nah, ini kita di 100% Indonesia, Bang Infocom. Inilah agak ganjil ya panggilnya Infocom, bisa nama lain enggak sih? Namanya siapa gitu, Infocom yang lain gitu. Lagu Indonesia ya, untuk 100% Indonesia berarti lagunya 100% lokal. Indonesia tentunya, lagu-lagu Indonesia. Boleh direquest di kebersamaan kita Infocom. Dan juga yang sudah hadir juga di jalur TikTok kita, boleh request lagu-lagu yang terfavorit ya. Entah itu mungkin lagu dari Rizky Febian, entah itu lagu dari Marion Jola ya, bisa juga lagu dari Ziva Magnolia juga boleh di request atau lagu dari Anet boleh di request juga, atau lagu dari Leo boleh juga di request ya, atau Rai Putra juga boleh ya. Silakan, atau dari Cassandra juga boleh. Agak 2010 banget itu ya. Dari Infocom Aan. Oke, Bang Aan, akhirnya kita tahu namanya. Bang Aan dari Andolo, salam balik ya. Berarti kenal Pak De Alif nih Bang Aan ya. Dan sampai sama aja gitu. Silakan bergabung ya di kebersamaan kita. Info cuaca. Wah, langsung info cuaca aja nih. Cuaca di sini cerah untuk hari ini. Ya, boleh. Nah, kita infokan juga nih ya, kalau misalkan di kebersamaan kita sore ini boleh ditelepon sekarang nih. Karena ada beberapa kayaknya penelpon itu enggak tahu nih kapan menelpon. Pas lagunya lagi diputar menelpon, akhirnya kan tidak masuk. Ceritanya kita kayak cancel teleponnya, padahal enggak gitu. Kita enggak cancel telepon kamu, hanya karena kalau lagi lagu diputar ya, ya penelponnya ya di ini. Tidak masuk dong. Kecuali Ilham lagi ngobrol kayak gini ya, boleh ya. Kita boleh saling interaktif gitu ya. Boleh ditelepon. Kalau misalkan lagu lagi diputar ya nggak bisa. Soalnya di operatornya dikunci pendengar ya. Jadi nggak bisa ditelepon. Nah, silakan bergabung ya di perjumpaan kita sore hari ini. Di jalur telepon kita masih buka di WhatsApp juga. Dan juga dari Aan ya. Iya, berbagi info cuaca ya. Cuaca di Andolo cerah ya, boleh. Berarti Pak Dalif juga. Ya iya, tadi Pak Dalif udah bilang ya, kepanasan dia. Kita puterin dulu kalau begitu lagu yang sudah dibagikan di perjumpaan kita ya. Lagunya Agnes Monica dan juga Elo ya. Requestan dari Bunda Tiara dan juga dari someone ya yang merequest tadi ya. Oknon title gitu. Oke, ini dia Agnes Monica, Godain Aku Lagi.

Masih di musik request 100% Indonesia. Ini kita udah putarin beberapa requestan ya, dari Pak De Alif, Mbak Viola, Bunda Tiara, juga yang bergabung tadi ya, Untitled ya, Unknown Title yang sudah bergabung juga ya dengan lagunya Agnes. Nah, kita masih buka dengan requestan ya, karena dari siapa nih, Aan ya, lebih tepatnya nama akun Infocom, yang bergabung dengan requestan katanya lagu Samson ya, Akhir Rasa Ini. Oke, nanti akan kita puterin Aan ya dengan lagu requestannya. Ada lagi yang masuk dan bertanya ya di jalur TikTok kita, di live TikTok. Katanya masih bisa request kak? Bisa ya, dari Iki bertanya nih ya. Masih bisa request tentunya, boleh request apa aja ya, yang penting jangan request di TF gitu. Oke, silakan bergabung ya. Di jalur telepon juga kita masih berbagi ya di 0401-3124-008, juga di jalur WhatsApp kita. Nah, belum cek sih di jalur WhatsApp bagaimana kabarnya. Coba kita lihat dulu. Gimana kabar nih WhatsApp? Wow, sangat something lah. Masih kita buka ya, pokoknya di perjumpaan kita di 0813-545-0967. Dan juga di jalur TikTok ini, Iki ya, kita putarin lagu-lagu Indonesia ya, untuk di 100% Indonesia. Nah, Iki katanya apa nih? Request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, Jangan Paksa Rindu. Agak berat ya. Dari judul lagu Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen, kayaknya ini kisah yang sulit ya. Soalnya seperti menceritakan kisahnya ini Mas Ivan gitu ya kan. Waduh, jadi berat juga nih dengar judulnya. Jangan Paksa Rindu. Berat ya, dari judul aja jangan dipaksa tuh rindu. Ya bagaimana kalau misalkan udah tiba-tiba langsung rindu aja? Susah juga ya kan. Ya udahlah, mari kita puterin nih lagu requestannya dari Iki ya. Jangan paksakan rindu. Jangan paksa rindu. Oke, kita keep di playlist kita ya, Iki. Dan juga masih kita buka ya untuk yang lain yang ingin request lagu yang sama. Enggak lagu yang sama juga sih yang, maksudnya request lagu Indonesia ya. Silahkan bergabung bersama kita. Tentunya kita masih buka ya untuk di perjumpaan kita. Masih panjang untuk perjalanan sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah di perjumpaan sore hari ini. Kita masih akan hadirkan juga, kita tidak hadirkan door prize ya, tapi kita hadirkan lagu requestan ya. Dan juga dengan topik kita, ini mungkin Iki dan juga Aan yang masih stay juga menunggu lagunya diputerin ya. Kalau dari Iki dan Aan nih, kira-kira kalau lagi bosen ya, udah makan yang itu-itu aja tiap hari ya, jadi bosen ya, tapi masih dalam kondisi lapar ya. Kira-kira kalau Iki dan Aan, apa nih yang langsung punya ide untuk dikonsumsi kalau kondisinya lagi bosan tapi dalam kondisi lapar. Menunya mungkin tidak ingin makan ayam, tidak ingin makan ikan, tidak ingin makan tempe, tidak ingin makan telur, terus makan apa ya kira-kira? Nah, boleh bergabung bersama kita dan berbagi juga dengan apa yang kita bagikan ya di perjumpaan sore hari ini ya. Nah, kalau misalkan dari Ilham sendiri nggak tahu sih, paling keliling-keliling dulu ya sampai capek baru gitu lari ke warung cari mie instan seperti itu kira-kira ya. Nah, kalau dari Aan dan Iki kayak gimana nih kira-kira, lagi bosan tuh tapi kondisi lapar, apa nih kira-kira? Boleh juga yang bergabung, yang baru masuk ya di perjumpaan kita di jalur TikTok, kira-kira seperti apa nih ya, feelingnya, feelingnya. Bisa bilang ide untuk dikonsumsi gitu ya. Siapa tahu juga Ilham jadi terinspirasi dengan idenya ya. Itu jadi menu yang Ilham cari kalau misalkan lagi gak pengen makan ikan, gak pengen makan ayam, atau gak pengen makan tempe dan telur dan sebagainya ya. Oke, kita masih hadirkan tentunya juga di jalur teleponnya di 0401-3124-008, juga di jalur WhatsApp kita di 0813-545-0967. Dan lagu requestan yang kita keep ya dari Aan nih, Samson, Akhir Rasa Ini. Dan juga
lagunya dari Iki, Jangan Paksa Rindu ya. Oke, nanti kita akan putarin Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Nah, dan juga di jalur WhatsApp ya, ini di 0813-545-0967 kita masih hadirkan untuk di kebersamaan kita. Satu lagu lagi kayaknya boleh nih di request ya, karena udah ada dua yang sudah masuk di ketiga ya di perjumpaan kita ini, udah berbagi juga. Dari Bang HR sudah bergabung. Selamat sore Om Ilham. Waduh, jadi om-om nih. Selamat sore Om Ilham, 100% Indonesia. Waduh. Ya, kalau dari Ilham sendiri, dari segi usia itu masih kepala satu sih. Sulit dipercaya ya. Belasan, masih umur belasan. Selamat sore. Ya, oke, mau request apa nih Bang HR? Baru jumpa lagi nih kita. Siapa tahu dari Bang HR nih. Kira-kira kalau Bang HR bosan nih kayak menu yang sehari-hari sering dikonsumsi gitu ya kan, kayak ikan, ayam atau apapun gitu ya. Kira-kira menu apa nih kalau misalnya lagi bosan tapi lagi lapar? Apa ya kira-kira yang bagus dimakan? Nah, dari Bang HR nih katanya, request dong Bahagia Lagi, lagunya Pice Kota. Oke, Bahagia Lagi. Kita lihat ya. Bahagia Lagi. Oke, nanti kita puterin untuk Bang HR nih. Sudah tiga lagu nih di kebersamaan kita, baru aja kita bahas-bahas sedikit ya. Untuk kalau lagi kehabisan ide menu gitu ya kan, atau bisa dibilang udah bosan sih. Makan apa ya kira-kira? Masih apa nih? Dari Aan ya. Kalau bosan sekali-kali ke warung makan, Bang. Wah. Sayangnya Ilham gak sekali-kali ya. Sering sekali malah. Keseringan kayaknya Ilham. Ya, bisa lah ya, sekali. Kayaknya Ilham lebih tepatnya sesekali harus masak deh. Bukan harus ke warung. Beda. Kayaknya kebalik kalau Ilham mah. Oke. Untuk para pendengar RI. Oke, dari Bang HR katanya lagunya untuk pendengar RI ya. Bahagia Lagi, Pice Kota. Oke, udah ada tiga nih ya. Aan, Iki, dan juga Bang HR sudah berbagi requestan di perjumpaan kita. Kalau begitu langsung kita puterin ya. Di 100% Indonesia, Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar.

Musik Request 100% Indonesia kembali lagi hadir menemani perjumpaan untuk di sore hari ini dengan lagu-lagu requestan pendengar ya, dan beberapa yang sudah juga kita hadirkan. Nah, ini dari Bang HR juga nih ya, sudah menyapa juga katanya. Dan katanya malam minggu kemana nih? Waduh, malam minggu Ilham di ini aja sih sebenarnya, paling nongkrong sambil pusering. Selain itu ada Bunda Umi juga katanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Ilham. Selamat sore juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda Umi. Berjumpa lagi kita di sore hari ini. Mau request lagu apa nih untuk di sore ini Mbak Umi? Ya, karena kita masih hadirkan tentunya ya lagu-lagu requestan dari pendengar dan juga yang bergabung bersama kita di jalur TikTok ya. Dan di WhatsApp kita ya juga nih di 081354509667, juga di jalur telepon di 0401-3124-008. Kita masih hadirkan untuk perjumpaan kita. Dan juga beberapa playlist untuk di sore hari ini kita akan coba putarin ya. Bisa request lagu Bumi Anoa ya. Kan 100% Indonesia ya ceritanya. Bumi Anoa ini bukan dangdut kan? Kalau bukan dangdut kita bisa putarin kayaknya. Bumi Anoa ya, coba kita lihat ya. Anoa. Wah, iya bagus nih lagunya. Ada banyak versi ya Bumi Anoa lagunya ini. Bunda Umi ya, kayaknya familiar nih dengan bandnya ya. Bagus juga nih, kita lihat-lihat. Kayaknya kalau yang ini boleh sih. Bisa aja sih kalau kita putarin ya Bumi Anoa ya. Oke. Bumi Anoa. Kalau ini sih kayaknya pada familiar nih ya, mungkin beberapa di Kota Kendari belum familiar, tapi bisa lah ya kita putarin ya, karena Bunda Umi udah request ya kita putarinnya Bumi Anoa ya, Dalam Cinta. Ya biasa diputar kalau oke. siap ya, nanti kita putarin lagu requestannya spesial nih buat Bunda Umi. Ya, kita masih undang juga untuk pendengar yang ingin berbagi. Dari Bunda Umi juga sudah request ya. Kayaknya berkesan banget ya Bunda Umi lagunya ya. Dari lokal Kendari ya kan. Nah, kita masih hadirkan juga di jalur telepon ya di 0401-3124-008 yang ingin berbagi di perjumpaan kita sore hari ini di 100% Indonesia. Dan beberapa lagu tadi sudah diputerin ya, dari Pade Alif ya, Bunda Tiara, Mbak Viola, juga dari yang sudah bergabung di jalur TikTok juga yang live, dari Bang HR tadi ya, dan juga dari Aan dan Iki. Nah, apalagi nih, dari Bang HR, terima kasih Om Ilham. Waduh, om-om lagi betuluan ya. Sudah diputarkan, izin pamit. Oke, ya, terima kasih Bang HR sudah ikut bergabung bersama kita. Terima kasih Bang Ilham. Salam sehat selalu. Siap, amin. Makasih. Salam 100% Indonesia. Oke, salam 100% Indonesia juga ya Bunda Bunda Umi ya. Thank you banget nih yang sudah bergabung untuk di perjumpaan kita dan sudah berbagi juga dengan lagu-lagu requestan di sore hari ini. Kita masih punya beberapa lagu ya yang Ilham keep juga untuk di perjumpaan kita. Barangkali di momen selanjutnya ada yang ingin request ya. Kayak lagunya Maudy Ayunda nih, Tiba-Tiba Cinta Datang ya. Nah, kita kewin lagu ini dan juga kita putarin juga lagu yang sudah di request dari Bunda Umi ya. Bumi Anoa. Siap. Oke, langsung kita puterin kalau begitu ya. Dan masih di 100% Indonesia, Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya.

Musik Request 100% Indonesia. Nah, ini udah di ujung perjumpaan untuk 100% Indonesia di interaktif kita sore hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk di perjumpaan kita dengan Pak De Alif dan juga Mbak Viola, Bunda Tiara, dan juga yang bergabung di jalur TikTok dari Bang HR ya, dan juga Aan, Iki, dan Mbak Bunda Umi ya, yang sudah ikut berpartisipasi dengan lagu-lagu requestannya. Thank you banget sudah berbagi juga di kebersamaan kita. Nah, nanti Ilham juga masih akan menemani pendengar dengan beberapa informasi yang masih akan kita bagikan ya untuk sore hari ini, di mana Ilham masih menemani sampai di jelang maghrib nantinya ya. Tentunya masih di perjumpaan kita di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita tutup perjumpaan untuk 100% Indonesia dengan lagu dari Maudy Ayunda, Tiba-Tiba Cinta Datang.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berdengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di mana Ilham juga masih menemani dengan beberapa informasi yang kita akan bagikan ya dari Sulawesi Tenggara ya untuk di perjumpaan kita sore hari ini. Dan lebih tepatnya dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang digagas Badan Gizi Nasional yang membawa dampak ekonomi yang nyata untuk Sulawesi Tenggara. Dan ini melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerapan rantai pasok berbasis produk lokal. Dan juga program ini menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Dan juga dari Koordinator Regional Badan Gizi Nasional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum, menjelaskan juga kalau terkait dengan dampak ganda ya, yang menjadikan kekuatan utama untuk program ini. Selain menjamin pemenuhan gizi anak dan kelompok rentan, MBG sekaligus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Dan juga dari Maharani yang dimana menjelaskan ya, jumlah SPPG yang aktif beroperasi saat ini terus bertambah, menyebar ke seluruh kabupaten dan kota. Dan semakin banyak titik pelayanan yang dibuka, semakin luas pula peluang kerja yang tersedia, termasuk bagi ibu rumah tangga dan warga yang sebelumnya sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Nah, dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan juga dari dukungan penuh ya seluruh pemangku kepentingan. Dan juga dari program MBG ini terus diharapkan ya berkembang menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan juga berdampak positif yang tidak hanya menurunkan angka pengangguran tetapi juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat kemandirian pangan di Sulawesi Tenggara, pendengar. Nah, selain dari MBG ya, di mana program ini ternyata mendapatkan sebuah effort yang positif tentunya ya, dan semoga terus berangsur lebih baik lagi ke depannya. Kita masih akan bagikan beberapa informasi menarik lainnya masih di perjumpaan kita untuk sore hari ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar. Masih menemani untuk di kebersamaan pendengar ya, Hansar hari ini. Dan juga kita masih berbagi beberapa hal menarik terkait dengan informasi di Sulawesi Tenggara. Dan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ya, di mana juga menyiapkan 47 titik aset daerah yang tersebar di 13 kabupaten kota untuk mendukung pembangunan dari program Koperasi Desa Merah Putih, pendengar, atau KDMP, dan juga Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP. Dan juga langkah ini menjadi tindak lanjut juga ya dari instruksi Presiden untuk nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan koperasi desa dan juga kelurahan. Dan juga dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD dari Sultra ya, Umikun Latifah, yang juga menyampaikan untuk penyiapan aset yang dilakukan melalui proses verifikasi ketat supaya pemanfaatannya tidak mengganggu dari pelayanan publik. Juga dari kebijakan yang dirujuk ya pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri mengenai pemanfaatan aset kosong milik pemerintah daerah, pendengar. Dan juga ada beberapa nih dari aset-aset tersebut ya, seperti di Kota Kendari ada sekitar 10 aset, di Kabupaten Konawe ada 8 aset, dan juga di beberapa daerah lainnya ya. Contohnya seperti di Konsel ada 5 aset, di Kolaka ada 5 aset, Bombana 3 aset, di Kolaka Timur ada 3 aset, dan juga untuk Konawe Utara, Kolaka Utara, dan Kota Bau-Bau, juga Buton Tengah, serta dengan Muna, itu masing-masing memiliki 2 aset. Dan dari aset ini yang disiapkan ya beragam, itu dari lahan kosong, ada juga dari bangunan eks perkantoran, ada juga dari gedung puskesmas yang tidak terpakai, dan juga terminal tipe B yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dan juga dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tenggara, Laude Muhammad Salihin, juga menegaskan untuk memberikan pendampingan intensif pengurus koperasi nantinya supaya aset-aset tersebut dikelola secara produktif. Dan koperasi ini diarahkan ya dimana untuk mengembangkan sektor pertanian, perdagangan, perikanan, juga UMKM lokal, untuk memperkuat juga dari ekonomi masyarakat yang dimana itu akan secara berkelanjutan nantinya. Dan dari data Dinas Koperasi juga nih, progres untuk pembangunan unit koperasi di Sulawesi Tenggara itu mencapai 764 unit. Jadi sebanyak 64 unit untuk bangunan itu sudah rampung 100%. Sementara untuk 100 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan dari PT Agrinas, dan juga daerah sudah menyelesaikan pembangunan fisik dari Konawe Selatan ya, ada sekitar 16 unit, Konawe ada 10, Kolaka ada 7, dan Muna Barat juga ada 6 ya yang sudah dirampungkan. Dan juga dari konsep untuk gedung Koperasi Merah Putih ya, dari Sali juga menjelaskan bahwa gedung Koperasi Merah Putih ini dirancang sebagai pusat layanan terintegrasi dan 9 gerai utama ya, dan juga gerai sembako, klinik, apotik, dan juga simpan pinjam ya, unit simpan pinjam juga ada di untuk bangunan tersebut, dan juga fasilitas pergudangan juga disediakan. Nah, dan dari ini juga ya, dari Salihin meminta untuk pengurus koperasi segera mengidentifikasi dari lahan yang tersedia, karena ketersediaan lahan ini menjadi syarat utama untuk dari percepatan pembangunan program ini ya, Koperasi Merah Putih. Ella masih akan kembali berbagi ya untuk di perjumpaan kita, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Berkat masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan masih di wilayah Sulawesi Tenggara ya, lebih tepatnya dari pemerintah kota Kendari, di mana juga nih menyalurkan bantuan pangan yaitu dari beras dan minyak goreng kepada 1.693 warga terdampak banjir di dua kecamatan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah juga bantuan ini berasal dari stok cadangan pangan pemerintah atau CPP yang disediakan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Dan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan penyaluran bantuan dilakukan pada 3 titik di 2 kecamatan. Dari Kelurahan Wawa sebanyak 246 kepala keluarga atau 984 jiwa, dan juga Kelurahan Lepo-Lepo Kaliwanggu 153 KK atau 616 jiwa, dan juga di Kelurahan Baruga 23 KK atau 93 jiwa, dan semuanya totalnya yang menerima di 3 lokasi ini mencapai 1.693 jiwa. Dan dari Siska juga menyampaikan bahwa penyaluran ini akan dilakukan terus ya, secara terus dilakukan untuk warga yang tersebar di 7 kecamatan lainnya yang juga terdampak dari banjir. Dan menurut data dari Pemkot sendiri, total keseluruhan dari terdampak yang mencapai 1.339 KK atau 5.945 jiwa. Dan juga penyaluran untuk seluruh warga terdampak di 7 kecamatan itu ditargetkan rampung paling lambat 17 Mei 2026. Dan juga setelah proses verifikasi dari data yang ada di lapangan. Dan juga dari wali kota yang menegaskan ya bahwa bantuan pangan ini juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah ya di tengah masyarakat yang terkena dampak dari cuaca yang cukup ekstrem ya kemarin. Juga meminta untuk supaya dibangun dari posko komando tanggap bencana terpusat ya, khususnya untuk di Kaliwanggu ya, untuk memudahkan koordinasi tanggap darurat. Jadi Siska meminta masyarakat tidak khawatir soal kebutuhan logistik, termasuk makanan, pakaian, dan juga obat-obatan, dan juga memastikan bahwa kebutuhan dari ibu-ibu di tenda pengungsian itu sudah disiapkan. Nah ini terkait dengan penyaluran ya dari bantuan ya untuk terdampak banjir. Ilham juga masih akan kembali berbagi di perjumpaan kita, masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar di manapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung untuk mendengarkan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan tentunya berbagi dengan warta berita Sekorwil 4 di perjumpaan kita untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 untuk Gema Saripati Maju di sore hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dan kita akan mengawali untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Pendengar, kita mulai dari RRI Palu. Pengelolaan sampah di Kota Palu masih menghadapi tantangan dari sisi sarana operasional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan armada pengangkut sampah serta meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah berumur. Berikut untuk laporannya, kita akan ikuti bersama laporan Iksan Setiadi.
2: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kebersihan di Kota Palu. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan puluhan armada roda 4 yang digunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman warga menuju tempat penampungan akhir. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh DLH Kota Palu, mulai dari mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga menjalin kerjasama melalui program CSR sejumlah perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir, menjelaskan bahwa selain jumlah armada yang belum mencukupi, kondisi sebagian kendaraan yang sudah berusia juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan perawatan yang lebih intensif agar tetap dapat beroperasi secara optimal.
3: Kita masih kekurangan 22 armada R4 ya. Kami pun sementara mengupayakan untuk ketercukupan hal tersebut dengan berbagai macam cara. Kami menjalin kerjasama dengan CSR, kemudian meminta ke provinsi, dan kalau untuk R6 itu sudah ada sinyal untuk ada bantuan dari teman-teman dari kementerian. Itu yang sementara kita upayakan. Memang masih ada sekitar 22 kelurahan kita yang masih punya satu armada. Itu pun rata-rata armada kita kan sudah mulai berumur 5 tahunan nih. 5 tahunan kan sudah mulai harus perlu extra maintenance ya.
2: Ditambahkan dengan kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah harus dilakukan dengan penyesuaian di lapangan, terutama dalam mengatur jadwal pengangkutan serta memastikan kendaraan tetap dapat beroperasi secara optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tetap terus mengupayakan dukungan tambahan sarana sekaligus memperkuat manajemen pengelolaan sampah agar pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah keterbatasan armada yang ada.
1: Dari Kota Palu, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Menyapa rekan saya di sana sudah ada Risna. Selamat sore, Mbak Risna.
4: Ya, selamat sore.
1: Oke, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Angin Mamiri ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar, pada sore hari ini, seleksi imam kelurahan di Makassar diperketat dengan tetap mengutamakan kemampuan mengaji dan integritas. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi imam kelurahan dilakukan secara ketat dan objektif dengan melibatkan berbagai unsur penilai, mulai dari Kementerian Agama hingga tenaga profesional bidang keagamaan. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan imam yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, hasil seleksi sementara telah dirampungkan dan tinggal menunggu tahapan pleno penetapan. Menurut Syarif, masih ada satu tahapan penting sebelum hasil diumumkan secara resmi kepada publik.
6: Ya, insya Allah imam kelurahan juga akan kami rilis nantinya karena kemarin baru kami merampungkan nilai-nilainya. Masih ada satu tahapan lagi yaitu pleno untuk penetapan siapa nilai tertinggi ataukah dimungkinkan lulus kah, atau bagaimana kondisi yang sebenarnya. Terkait seluruh imam kelurahan ya, karena ada 103 imam kelurahan kemarin yang dites, memang ada kendala yang kami hadapi, terutama ada calon imam yang satu kelurahan itu misalnya dia sendiri yang calon imam, kemudian dia tidak hadir.
5: Diketahui sebanyak 140 calon imam kelurahan mengikuti proses seleksi untuk mengisi posisi imam di 103 kelurahan di Kota Makassar. Syarif menegaskan bahwa imam kelurahan bukan sekedar petugas administrasi keagamaan, melainkan pemimpin agama Islam di tingkat kelurahan yang diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan kami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Rizna ya untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo di Kendari. Saya menyapa rekan saya yang sudah ada di RRI Kendari untuk sore hari ini. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore dengan rekan Ilham di sini.
1: Oke, baik. Rekan Ilham, silakan laporan apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari?
7: Baik, untuk laporan di Gema Saripati Majo di kebersamaan kita pada sore hari ini, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS guna menjamin layanan di luar cakupan jaminan kesehatan nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter dari RRI Kendari, Heldiawati Hadir.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
9: Jaminan Kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan, ya. Ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir, ya, persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
8: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
7: Baik, demikian untuk informasi di kebersamaan kita, seluruh kru dari RRI Kendari, dari operator kita, dan saya sendiri, Riko Ilham, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan Ilham. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Sivia 47 RRI Ampana. Sudah ada rekan Kona Sutantio di sana. Selamat sore rekan Kona.
10: Selamat sore rekan Rina.
1: Oke, baik. Silakan, informasi apa dari Bumi Sivia 47 ini?
10: Baik, terima kasih dari Bumi Sivia 47 Ampana. Untuk informasi mengisi lintas, mengisi Gema Saripati Maju sore ini. Penggunaan media sosial di kalangan anak saat ini semakin meluas seiring perkembangan teknologi digital. Meski memberikan manfaat dalam akses informasi dan komunikasi, media sosial juga menyimpan potensi risiko jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi yang memadai. Paparan konten yang tidak sesuai serta interaksi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Dalam konteks ini, dampak media sosial bahkan dapat berkaitan dengan dampak meningkatnya risiko peningkatan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan anak dapat memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa mengorbankan masa depan mereka. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Koordinator PPA Fatayat NU Tojo Una Sarwa Zalsabila.
11: Ya, Sarwa, ini terkait dengan urgensi larangan media sosial bagi anak. Menurut Fatayat sendiri, sejauh mana media sosial ini berperan dalam memicu atau mempercepat terjadinya pernikahan anak di Tojo Una-Una?
12: Ya, sebenarnya pengaruhnya itu sangat signifikan, khususnya di Tojo Una-Una. Media itu jadi semacam pintu masuk. Kalau dulu kan pergaulan kita terbatas hanya di lingkungan rumah dan sekolah, tapi sekarang anak-anak kita atau anak-anak di era sekarang itu bisa berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang jadi masalah, banyak konten yang menormatisasi nikah muda, seolah-olah itu jadi jalan keluar dari masalah atau sekedar jadi tren gaya hidup. Padahal sebenarnya realitanya jauh dari itu.
11: Ya, selanjutnya Salwa, apakah terdapat kasus di mana interaksi di media sosial itu berujung pada keputusan menikah di usia muda?
12: Ada, dan polanya seringkali mirip. Biasanya dimulai dari perkenalan di media sosial seperti Facebook, Instagram, lalu mereka intens berkomunikasi lewat inbox atau bahkan sampai bertukar nomor WhatsApp. Ini terjadi seringkali karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga hubungan ini jadi terlalu jauh. Akhirnya, saat ketahuan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua memilih jalan pintas dengan menikahkan mereka demi menutupi rasa malu dan stigma masyarakat. Namun kita tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya, karena memang terkadang anak itu lebih melek terhadap media sosial atau gadget dibandingkan dengan orang tua. Jadi orang tua seringkali dibohongi oleh anak itu sendiri.
11: Ya, menurut Fatayat sendiri, apakah medsos ini lebih banyak memberi dampak negatif atau justru bisa dimanfaatkan sebagai alat edukasi pencegahan pernikahan anak ini?
12: Kalau ditanya terkait dengan media sosial, saya selalu mengatakan bahwa ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita biarkan liar seperti sekarang, dampaknya memang lebih besar ke arah yang negatif. Tapi kami di Fatayat NU tidak mau pesimis. Media sosial ini justru kita gunakan sebagai alat edukasi yang sangat kuat. Kita tidak bisa melarang anak menggunakan media sosial, walaupun memang sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa anak berusia di bawah 16 tahun itu tidak diperbolehkan menggunakan media sosial. Namun tidak menutup kemungkinan mereka punya banyak cara untuk tetap bisa menggunakan media sosial dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kita hanya bisa membanjiri media sosial dengan konten tandingan yang mengedukasi tentang pentingnya sekolah dan menunda perkawinan anak.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, setelah dari Bumi Sivia 47, kita menuju ke RRI Mamuju Pedegar, dan di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, rekan Nita. Ya, rekan Nita. Dari RRI Mamuju, rekan Nita sudah tersambung bersama kami? Oke, sambil menantikan rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju, kita menuju ke Toli-Toli terlebih dahulu bersama rekan Wirnawati ya. Selamat sore, rekan Wirnawati.
14: Selamat sore, rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, kita ketemu kembali ya, rekan Wirna. Informasi apa nih yang bisa disampaikan untuk berita sore hari ini?
14: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat menjelang pelaksanaan pilkades, guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan Ahmad Bukadas berikut ini.
15: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades. Pilkades serentak. Sebab pesta demokrasi Pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya, namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui, penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa. Sebab di sisi lain, masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain, kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang Pilkades tersebut.
16: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
15: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang Pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
17: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, mau pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita semua pemuda tua. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangan kabupaten, bukan kita. Kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
15: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
14: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Wirnawati. Kita kembali menuju ke Kabupaten Mamuju. Di sana menyapa rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, Nita.
18: Ya, selamat sore.
1: Baik, informasi dari Mamuju silakan.
18: Baik, pendengar Skorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai Rp51 juta dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Bersama laporannya kami hadirkan dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
19: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
20: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai Rp51 juta dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudebejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis tereksifenidil atau BOJE.
19: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJE yang disebut tereksifenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJE. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
20: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
4: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga tim operator, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Ita Wahyuni untuk laporannya dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Rizka di sana. Selamat sore, Rizka.
0: Selamat sore, rekan Rina.
1: Baik, laporan langsung dari Bau-Bau.
0: Baik, terima kasih rekan Waderina dari RRI Palu. Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program makan bergizi gratis. Berikut laporan reporter Hairul Mulko.
21: Intinya di bawah, PSN ini sangat berdampak positif.
22: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Kopdeskel Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laode Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
23: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan gerai Merah Putih seluruh Indonesia dan Buton Selatan. Itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama, ini adalah apresiasi besar kepada pemerintah pusat dan juga Kabupaten Buton Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk di Kabupaten Buton Selatan.
22: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menompang kebutuhan pangan daerah.
23: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih. Dan itu juga dalam cetak sawah yang sementara digaungkan. Insya Allah Buton Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil di suplai dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini.
21: Buton Selatan.
23: Ya. Intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
22: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program makan bergizi gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke RRI Palu bersama rekan Waderina.
1: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari reporter RRI Palu Muhammad Siddiq terkait Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal di lapas dan rutan oleh reporter kami Muhammad Siddiq. Siddiq, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih rekan Rina di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Tengah mencatat sejak Januari sampai April 2026 terdapat dua kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di lingkungan lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2025, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah berhasil menemukan setidaknya 4 kali upaya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan berbagai penggagalan upaya penyelundupan, para pelaku menggunakan beragam modus operandi yang sama, baik melalui makanan hingga diselundupkan melalui bagian tubuh pelaku. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba pertama di tahun 2026 ini berhasil digagalkan oleh petugas di lapas kelas 2B Ampana. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bagian tubuh pelaku untuk diedarkan di dalam lingkungan lapas. Sementara untuk kasus kedua, berhasil ditemukan di rutan kelas 2A Palu pada beberapa waktu lalu dengan modus operandi yang sama. Berikut keterangan Kepala Kantor Wilayah di Jenderal Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan.
2: Dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, lapas kelas 2 Ampana, itu dan juga seorang perempuan mencoba memasukkan barang terlarang tersebut dan disimpan di salah satu tubuhnya, bacaan tubuhnya, di bagian terlarang tubuhnya, dan digagalkan juga oleh petugas kami. Kemudian yang kedua, barusan terjadi di rutan kelas 2 Ampalu, terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam perutan melalui juga kotak makanan dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu.
24: Bagus menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan para petugas agar upaya penyelundupan barang haram tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi overkapasitas ruang tahanan juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas dan rutan. Karena itu Bagus terus mendorong para petugas untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya melalui peningkatan kewaspadaan hingga penguatan integritas. Diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari pengaruh barang ilegal. Demikian laporan dari Kota Palu. Kembali ke studio, rekan Tina.
1: Terima kasih rekan Sidik untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Kita nantikan informasi lainnya dari Anda. Dari laporan langsung RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Ini juga sekaligus menjadi berita terakhir di Gema Saripati Maju sore hari ini. Rekan Sri Ulfa, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Maria.
1: Dengan Rina ya di sini. Oh, ya. Oke, baik. Silakan rekan Ulfan, informasi apa yang bisa kita dengarkan dari Bone?
3: Baik, dari RRI Bone kami sampaikan informasi terkait program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui keterlibatan BUMDes dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Berikut kita akan dengarkan news feature yang akan dibacakan Ayunia Nindiati.
5: Dari kandang ayam milik desa di pesisir Tongke-Tongke, ribuan butir telur setiap pekan dikirim menuju dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai. Program yang awalnya difokuskan pada pemenuhan gizi pelajar itu, kini mulai menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia bahan pangan. Mulai dari telur, ayam, hingga sayuran dipasok langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Koordinator Wilayah SPPG Sinjai Sapriadi mengatakan, keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal menjadi prioritas agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan pelajar penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang bergerak di sektor pangan.
6: Alhamdulillah bisa dikata bahwa sebagian besar juga UMKM di Sinjai kita manfaatkan karena di SPPG kan kita lebih diutamakan UMKM lokal. Kalau sejauh ini kalau di Sinjai alhamdulillah semua pengusaha ayam itu telur semua terpakai. Sayur-sayurnya itu saya kira aman dari Sinjai Barat. Semua dari bisa dikata bahwa dari masyarakat Sinjai Barat itu sangat berkontribusi terkait masalah sayur-sayuran. Untuk kecamatan lain paling sayur kayak kangkung ataupun timun itu biasa atau tomat, buncis.
5: Hingga kini, Sapriadi menyebut program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai telah menjangkau 521 sekolah di 8 kecamatan. Meningkatnya kebutuhan pangan membuat keberadaan pemasok lokal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Salah satu pemasok yang kini terlibat aktif yakni Bumdes Sipatokong di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sibia Timur. Melalui unit usaha ayam petelur yang dibentuk sejak pertengahan tahun 2025, Bumdes tersebut dipercaya menyuplai telur ke sejumlah dapur SPPG. Direktur Bumdes Sipatokong Firdaus Amsul mengatakan, permintaan telur untuk kebutuhan dapur MBG terus meningkat. Bahkan dikatakan dalam satu kali pemesanan, kebutuhan telur dapat mencapai ratusan rak, sehingga pengelola harus menyesuaikan produksi dan stok yang tersedia.
7: Ya, jadi setelah Bumdes mendapatkan dana untuk khusus ketahanan pangan, Bumdes membuat sebuah usaha yaitu ayam petelur, ya, dimulai di bulan Juni. Saya sudah supply telur itu SPPG Diringire 02, ada SPPG Desa Tongke-Tongke, sama SPPG Salohe. Ini biasanya sesuai pesanannya, karena kalau dari 3 SPPG kami belum sanggup karena produksi per hari itu hanya 25-27 rak. Biasa pesan jauh hari sebelumnya, misalkan dia mau ambil minggu depan, baru kami simpankan, bisa kadang 100 rak, berarti kita kumpulkan itu sampai 4 hari.
5: Keterlibatan Bumdes dalam rantai pasok pangan program MBG mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif menilai kolaborasi tersebut menjadi contoh penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Menurut Bupati Sinjai, pola kemitraan antara program MBG dan usaha desa mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga harga bahan pokok lebih stabil dan kualitas produk tetap terjaga.
8: Kita sudah bisa melihat fakta bahwa ternyata memang program presiden adalah program strategis yang memang harus disukseskan bersama. Karena anak-anak menikmati dan merasa cukup makanannya, cukup gizinya, dan hadir pemangku jabatan yang lain. Para kepala sekolah, pemilik SPPG, kepala desa, pemilik BUMDES, pengelola BUMDES, sampai kepada pengurus-pengurus BUMDES sampai koperasinya, dan kita berharap bahwa integrasi dari semua pemangku dalam menyukseskan program Sinjai yang sehat, MBG yang cukup tersalur.
5: Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap model usaha seperti Bumdes Sipatokong dapat berkembang di desa lainnya. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadirkan makanan sehat bagi pelajar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

0: Feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, pendengar, news feature dari RRI Bone mengakhiri paket berita perjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Rina Mustika mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita selanjutnya ya, sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, kita akan dengarkan dari renungan maghrib di perjumpaan kita untuk edisi tanggal 16 Mei 2026, di mana judul untuk renungan maghrib kita pada kebersamaan jelang maghrib pada kali ini dari makanan yang bergizi, yang dibawakan dari Dr. Andus Haji Lanawe Agi. Dan juga menutup perjumpaan yang dimana Ilham sudah menemani pendengar di sore hari ini dari interaktif sampai di jelang maghrib. Tentunya nanti ada rekan kita yang akan melanjutkan perjumpaan di sore hari ini yang akan menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan juga selamat mendengarkan dari renungan maghrib dan nanti akan dilanjut dengan kumandang azan maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatu lilmuttaqin wala udwana ila arad zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua sampai saat ini kita masih berikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Makanan yang Bergizi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Perintah untuk makan dalam ayat ini harus memenuhi dua kriteria, yaitu halal dan baik. Karena bisa saja ada makanan yang halal tetapi tidak baik, dan ada pula makanan yang baik tetapi tidak halal. Halal adalah sesuatu yang dalam ajaran Islam karena berkaitan dengan dosa atau tidak berdosa. Sedangkan taib, baik dari segi bahasa, adalah sesuatu yang telah mencapai puncak dalam bidangnya. Dalam bidang makanan, puncak itu bisa diartikan bergizi tinggi. Artinya, makanan yang kita makan itu pertama harus halal dan kedua harus bergizi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar manusia memperhatikan makanannya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Abasa ayat 24. Falyanzurul insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Memperhatikan makanan berarti memastikan kehalalannya serta memilih makanan yang mempunyai manfaat bagi tubuh. Bermanfaat bagi tubuh artinya bergizi atau memiliki unsur-unsur yang baik bagi tubuh untuk beraktivitas. Maka tepat sekali Rasulullah SAW bersabda, innali nafsika alaika hawqan wali jismika alaika hawqan. Sesungguhnya jiwamu mempunyai hak atas dirimu dan badanmu mempunyai hak atas dirimu. Artinya, seseorang berkewajiban untuk menjaga, memelihara kesehatan jiwa dan tubuh jasmaninya dan menghindarkannya dari penyakit. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Al-Quran menyebutkan bahwa makanan yang kita makan itu harus sedap lagi baik akibatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa 4. Fakulu hani'an mari'an. Mari'an. Maka makanlah, terimalah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ilmu kesehatan telah merumuskan kriteria makanan yang bergizi, yakni 4 sehat 5 sempurna. Kriteria itu sudah terdapat dalam porsi makanan sehari-hari yang terdiri dari nasi, lauk, ikan atau daging, sayuran dan buah-buahan plus susu. Di samping itu, Al-Quran memerintahkan untuk makan dari jenis yang halal dan juga membanti-banti agar manusia tidak makan secara berlebih-lebihan. Sebaik apapun makanan itu, seberapa tinggi gizi makanan itu, kalau makan melampaui batas akan berakibat buruk pada diri kita sendiri. Al-Quran mengingatkan kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kamu, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi semua.
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatul qa'imah ati sayyidina muhammadinil wasilata wal fadilah wassarafah wad darajatul aliyatul rafi'ah inna ba'as mahmudan lazi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: Waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
1: Koma 7 MHz Pro 1 Kendari.
2: Kanal informasi di

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini, malam minggu, saya Jihan Benazir menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk di Sultra malam ini.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

mendengar lagu yang satu ini ya, dari Nadif Basalama, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Bawaannya tuh kayak ini loh pendengar, kayak lagu yang sangat enak didengarkan ketika di luar kota. Tapi sayang sekali nih, mungkin untuk Anda yang memang sudah punya rencana menghabiskan long weekend, atau mungkin nanti lebaran ingin pulang kampung ya, atau kegiatan-kegiatan lain yang mengharuskan Anda untuk menggunakan transportasi udara gitu ya, pesawat ya, sepertinya harus mengernyitkan dahi nih pendengar. Setelah kemarin ya, Kementerian Perhubungan itu menetapkan kebijakan baru yang mengizinkan maskapai penerbangan domestik menyesuaikan tarif tiket pesawat menyusul kenaikan harga bahan bakar. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 mengatur tentang besaran biaya tambahan akibat fluktuasi bahan bakar tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga ya berjadwal dalam negeri. Dan tentu ya regulasi ini tuh memicu banyak respons ya. Salah satunya dari Asosiasi Travel Agent Indonesia yang memang mengkhawatirkan dampak lonjakan harga terhadap daya beli masyarakat pendengar. Saya sempat lihat ya, minggu lalu itu tiketnya masih oke lah ya. Masih bisa nih, masih dapat terjangkau. Tapi kemarin pas saya cek lagi, wah ternyata memang kenaikannya cukup signifikan ya. Bahkan pendengar, lonjakan bahan bakar ini ya, lonjakan aftur ini, para pakar juga menyebutkan harga tiket pesawat ini bisa naik sampai 35% ya, dibandingkan sebelum perang Iran menyusul kenaikan harga aftur yang memang tuh melanda semua ya di dunia. Dan pastinya ini juga terkait mengenai kebijakan baru fuel surcharge dari pemerintah ya. Kenaikan ini tentu ya membuat kita nih masyarakat Indonesia, apalagi yang tinggal di wilayah Sulawesi ya, atau juga di timur Indonesia, itu makin berpikir nih ketika mau punya urusan misalnya keluar kota gitu ya, dengan biaya tiket pesawat yang cukup signifikan nih ya, bahkan naiknya bisa 35-50%. Semoga ini cepat normal kembali ya, soalnya beberapa waktu lalu sebelum adanya kebijakan boleh menaikkan harga tiket pesawat gitu ya, karena terkait aftur yang naik, sebelumnya sudah ada informasi kabarnya tiket pesawat akan turun. Ternyata apakah ini dinamika mungkin ya pendengar. Kita nantikan saja nih ke depannya seperti apa untuk transportasi moda yang bisa kita pakai, khususnya untuk yang udara gitu ya, apakah bisa kembali affordable ya, atau seperti apa. Pastinya RRI Kendari juga terus ya menginformasikan ragam news dan juga informasi-informasi di ruang dengar Anda.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: bisa Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Masih terus menemani Anda di Sultra malam ini. Pendengar, saya mau share informasi lagi nih ya, yang saya lansir dari Antara Sultra. Jadi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka menyebutkan sebanyak 75 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah Sulawesi Tenggara sudah siap beroperasi untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Pendengar, hal ini disampaikan ya pada hari Sabtu ya hari ini, dan mengatakan secara nasional saat ini terdapat 1691 unit koperasi merah putih yang sudah diresmikan. Sedangkan untuk wilayah Sultra, progres pembangunan ini menunjukkan tren yang sangat positif. Gubernur Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa di Bumianoa ya, saat ini tuh sudah operasional ya sebanyak 75 unit. Jadi dari jumlah yang sedang berproses yaitu 771 unit, yang 75% itu sudah rampung 100% secara fisik. Lalu sekarang pemerintah daerah fokus ya pada tahap selanjutnya, yaitu pengisian komoditas pangan dan juga sembako ya, ini agar fungsi utama dari koperasi bisa segera berjalan untuk memperkuat ketahanan pangan para pekerja. Andi Sumangaruka juga menargetkan ya proses distribusi logistik sembako di seluruh unit koperasi di Sultra bisa rampung dalam waktu dekat agar manfaatnya juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Guna mempercepat perluasan jaringan koperasi tersebut, Gubernur Sultra mengonfirmasi adanya sinergi yang kuat ya antara Pemprov Sultra, kemudian juga pemerintah kabupaten kota ya dalam penyediaan aset strategis ya, termasuk untuk ini dukungan lahan ya, agar kelancaran program koperasi Merah Putih itu berjalan dengan baik. Dan juga ia mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi kendala keterbatasan lahan ataupun juga aset yang kerap dihadapi oleh pengurus di tingkat daerah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 96,7 MHz Pro Satu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Lagu dari Dewi Sandra, Tak Ingin Lagi. Ini kalau geng milenial sini pasti tahu banget sama lagu yang satu ini ya. Rilis di tahun 2001 ya pendengar. Dan ini merupakan album dari Dewi Sandra ya. Ini album kedua lebih tepatnya ya. Selain Tak Ingin Lagi, ada beberapa lagu juga ya dari lagu ini yang memang booming banget. Dewi Sandra itu di tahun 2000-an lagu-lagunya wah hampir rata-rata mengisi chart ya pada saat itu. Dan memang lagu ini sendiri sebenarnya terinspirasi dari grup musik TLC pendengar. Untuk Anda di malam hari ini yang baru saja mendengarkan kami ya di Pro Satu RRI Kendari, selamat malam ya. Dan pastinya kami akan terus menghadirkan informasi serta musik-musik pilihan di ruang dengar Anda. Kita juga menantikan ya untuk updatean informasi bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Yo. Yo.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Indonesia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2020.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantung hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susun para jemaah belum kembali, sama-sama menjaga cuaca yang ini betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, ya karena kami haram tentu juga kesusahan yang haram sendiri. Karena terlambat di pesawat, ini perlu untuk selera selamat yang ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
7: What you have to do and we're going to try.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sini dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja sampai atau tiba di rumah ya. Dari hari ini mungkin beraktivitas atau justru ya menghabiskan long weekend-nya juga gitu ya. Jadi memang sudah punya rencana gitu hari ini tadi berkumpul mungkin bersama keluarga atau apapun kegiatan Anda ya, dan baru saja tiba di rumah ya dengan selamat. Dan pastinya untuk Anda juga yang lagi dalam perjalanan kali ya, masih dalam perjalanan menuju rumah, hati-hati di jalan. Pastikan selalu fokus ya dengan jalan Anda, jauh-jauh dulu deh dari yang namanya gadget ya pendengar. Dan pastinya Pro 1 RRI Kendari terus menemani Anda khususnya di Sultra malam ini hingga

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Aduh, parah banget nih macetnya.
2: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
1: Gas.
3: Abang-abang ini mau ngapain?
2: Mau lewat lah.
3: Abang nggak tahu ini trotoar.
1: Terus?
3: Ya nggak boleh lah.
2: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
3: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
1: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
3: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: ya, lagu rilisan tahun 2018 ya. Saya ingat banget lagu ini jadi playlist wajib saya kala itu ya. Tracy Van featuring Ariana Grande, Dance to This. Dan untuk Anda di malam hari ini ya, di pukul 21 lewatnya 8 menit waktu Indonesia Tengah, kembali akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk drama radio ya. Drama radio malam hari ini berasal dari atau diproduksi ya dari RRI Ternate, judulnya Ditahan Ya. Nah, kira-kira seperti apa nih kisah drama radio kita malam hari ini? Langsung saja kita dengarkan bersama drama radio RRI Ternate dengan judul Ditahan Ya.
1: Si Rina semalam pulang diantar pakai mobil loh. Mobilnya bagus, keluaran terbaru lagi.
2: Bu Tuti lihat gak siapa yang ngantar?
1: Enggak bu, gak kelihatan mukanya. Tapi posturnya laki-laki sih.
2: Calonnya kali.
1: Ya ampun, baru cerai 4 bulan yang lalu udah ada penggantinya aja loh.
2: Katanya kan kalau cepat dapat pengganti berarti emang sudah dari lama ketemu yang baru.
1: Masa sih bu? Mereka cerai karena apa sih? Kok gak ada gosip apapun? Tiba-tiba cerai gitu.
2: Gak tahu juga sih saya bu. Kelihatannya sih baik-baik aja mereka. Tiba-tiba udah ngurus surat cerai aja. Terus rumah sini ditempati Rina deh.
1: Bukannya waktu awal pindah ke sini yang ngurus beli rumah itu Andi ya? Punya Andi dong rumah itu.
2: Ya iya, harusnya sih punya si Andi. Berarti Andi ngasih rumah ke mantan istri dong, gitu.
1: Baik juga ya Andi. Rina berarti yang bermasalah.
3: Bu Tuti, Bu Mega, lagi ngobrolin apa sih? Serius banget.
2: Bu Meli, biasa bu, lagi bahas si janda.
1: Semalam diantar laki-laki loh bu. Udah punya pengganti tuh.
3: Masa sih bu, temennya kali. Saya beberapa kali ketemu di luar, dia selalu sendiri kok.
1: Ya kan, sembunyi-sembunyi gitu. Pas aja semalam ketahuan saya.
3: Belum tentu benar itu bu. Fitnah nanti jadinya. Besok juga sudah mulai puasa loh. Nggak baik gosip.
2: Iya ya, besok sudah puasa ya.
3: Nah, puasa nggak boleh gosip bu. Berkurang nanti pahalanya. Kan sayang puasanya.
1: Duh Bu Mega, kita berhenti dulu ya gosipnya mulai besok. Saya mah nggak mau sia-sia puasanya.
2: Iya deh bu, kita nggak gosip selama puasa deh.
3: Nah gitu bu, kalau bisa sih lanjut sampai seterusnya.
1: Nggak bisa dong bu, gosip itu informasi juga.
2: Bu Tuti, tadi sahur apa?
1: Saya kalau sahur pertama semangat 45, semuanya ada. Anak-anak juga bantuin, jadi lengkap deh.
2: Kalau sahur pertama sepertinya emang gitu ya bu ya. Saya juga lengkap tuh, ada sayur, ayam, telur, masih ada buah juga tuh.
1: Bener bu, sama berarti kita ya.
3: Bu Tuti sama Bu Mega kenapa lirik-lirikan gitu?
2: Bu Meli, kaget saya tiba-tiba muncul dari belakang.
3: Saya sudah panggil loh, tapi Bu Tuti sama Bu Mega asik lirik-lirikan sambil saling keplak gitu. Kenapa sih Bu? Di arah sana ada apa?
1: Itu loh Bu, si Rina sama laki-laki yang saya bilang anterin dia. Duh Bu Meli, saya akan jadi kayak mulai gosip.
3: Loh, itu mah saya kenal orangnya. Itu sepupunya Rina Bu. Saya pernah datang ke nikahannya. Dia juga sekantor sama suami saya.
1: Bu Meli serius?
3: Iya, masa saya bohong puasa gini loh.
4: Halo Bu Meli, Bu Mega, Bu Tuti, apa kabar? Saya udah lama gak ngobrol bareng kalian.
3: Halo Rina, habis dari mana kamu sama Bayu?
4: Oh itu Bayu, lagi dinas di sini seminggu, jadi minjam mobil saya. Karena itu dia sekarang jadi bolak-balik antar saya.
3: Mobil baru kamu ya?
4: Enggak juga bu, cuman emang baru saya bawa ke sini saja, sebelumnya di rumah orang tua saya.
3: Oh alah, yang lama dijual.
4: Ah itu mah punya mantan suami saya, jadi dibawa dia.
3: Oh gitu toh, Bu Mega sama Bu Tuti kok diam aja?
2: Nggak apa-apa sih.
3: Oh iya Bu, saya sekalian mau ngundang Bu datang ke rumah saya hari Minggu, syukuran kecil-kecilan awal puasa.
1: Wah, oke Rin, kami pasti datang. Ya kan Bu?
3: Ya sudah, saya izin masuk duluan ya Bu, mau beres-beres.
1: Nah, jadi Bu Mega sama Bu Tuti cuma salah sangka aja kan?
2: Bu Tuti sih duluan bahas Rina.
1: Ya, saya cuma memberikan informasi loh Bu. Bu Mega yang ngira kalau calonnya.
3: Sudah, gak perlu dilanjut, nanti gosip lagi.

Demikian mini drama Ditahan Ya, produksi RRI Ternate. Bu Tuti diperankan oleh Zilan, Rima sebagai Bu Mega, Safira sebagai Bu Meli, dan Rina diperankan oleh Sri Anugrah. Dan penulis naskah Olivia Febrianti. Terima kasih, sampai baku dapa lagi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id rri.co.id Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami ya melalui aplikasi RRI Digital pendengar, karena saat ini ya karena hujan ya pengaruh cuaca, untuk siaran terestrial kami di 96,7 MHz kami alihkan ya ke aplikasi RRI Digital yang tentu saja masih terus menemani Anda hingga nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini hujannya cukup deras nih pendengarnya di Mandonga, kalau di tempat Anda bagaimana ya? Semoga walaupun malam minggunya ditemani dengan hujan, tapi kita ya yang berada di Sulawesi Tenggara tetap aman-aman saja ya. Mengingat juga beberapa waktu kemarin beberapa wilayah di Kota Kendari juga dan di kabupaten lain ya itu juga terendam banjir. Kita berharap sih ini tidak menimbulkan banjir susulan ya, dan benar-benar di malam hari ini hujannya itu cukup untuk sedikit meringankan tubuh kita ya, kemudian juga menenangkan pikiran ya, karena kalau mendengarkan suara rintik hujan itu seperti terapi tersendiri seperti itu ya pendengar. Jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita nanti akan bersama di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an nanti akan hadir ya di ruang dengar Anda menemani hingga di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

Indonesia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

0: Telah bersama kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Barusan ada pengajian Murotal yang dilantunkan oleh Ahmad Misbahi, yang dimana baru saja selesai kami hadirkan ke ruang dengar Anda itu pengajian Quran Surah Yasin ayat 1 hingga 83 pendengar. Ditemani dengan lagu dari The Massive ya. Sesaat lagi program acara Mutiara Pagi akan kembali hadir menyapa ruang dengar Anda.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk kembali menimba ilmu dan memperkuat ketakwaan hanya kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Pendengar, pendengar yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali untuk di program Mutiara Pagi hari ini. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, tentunya di awal kebersamaan kita di Sultra Pagi, kita di Mutiara Pagi, di segmen Mutiara Pagi akan membahas tema yang sangat relevan menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin sedikit pendengar ya, ibadah kurban ini bukan hanya sekedar menyembeli hewan, tapi juga ini merupakan simbol ketundukan, keikhlasan, dan juga kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang arti pengorbanan, keimanan, dan ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Dan melalui kurban tentunya kita diajak untuk menumbuhkan kepedulian sosial, mempererat ukhuwah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Lebih jauh nanti kita akan mengupas lebih dalam tema ini, yang dimana telah bersama dengan kami di ujung telepon ada Ibu Haji Andi Wahyupik SAG, yang dimana beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ibu Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ibu Haji Andi?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Baik. Tema kita relevan ini karena sebentar lagi kita akan berada pada salah satu yang tentunya hari yang kita nantikan kembali juga selain Idul Fitri, yaitu Idul Adha. Nah, topik kita kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah. Mungkin Ibu aja sebagai pengantar di awal sebelum kita buka interaktif ini di pagi hari ini, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Ini Mbak Sofia atau Bu Yesi?
0: Ini sama Ulan ini, Bu aja.
1: Oh, Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Baik. Oke. Ya, baik ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pendengar di mana saja berada, pada subuh hari ini pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih tetapkan kepada kita semuanya. Kita bisa dibangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kecukupan rezeki, masih kita diberikan keamanan fi amanillah, dan yang lebih utama kita semuanya masih ditetapkan di dalam hidayah Allah, menetapi agama Islam, sebuah akidah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita semua bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Atas segala nikmat yang Allah berikan, sekali lagi kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selawat serta salam juga selalu kita haturkan ke hadapan baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para ulama, para kiai yang telah turut memperjuangkan agama Islam ini hingga bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita yang berada di Indonesia, di Sulawesi Tenggara, dan di khususnya kita yang di Kota Kendari. Baik, saudara pendengar sekalian, sesuai tema kita pada subuh ini adalah kurban merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah berada di akhir bulan Zulqa'idah, ya, kita berada di tanggal 28 Zulqa'idah, dan besok kita sudah memasuki 1 Zulhijjah. Nah, di mana di bulan Zulhijjah ini ada dua ibadah yang sangat utama dan luar biasa pahalanya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kepada seluruh jamaah calon haji yang saat ini telah berada di Kota Madinah dan Mekah yang telah melaksanakan bagian dan siap untuk melaksanakan seluruh prosesi rangkaian ibadah haji, kita mendoakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan, ya, menjalankan seluruh rangkaian prosesi ibadah haji. Doa-doanya diijabah, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya terampuni, dan Allah berikan kelancaran ibadah, pulang kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan menyandang haji yang mabrur.
0: Amin, amin.
1: Dan bagi kita yang berada di tanah air, kita bisa memilih satu ibadah luar biasa yang Allah tawarkan, yaitu ibadah kurban. Jadi ibadah kurban merupakan salah satu praktek ibadah yang memiliki kedalaman makna dan filosofi yang sangat luas, yang sangat mendalam, penting untuk kita fahami sebagai umat Islam, lebih dari sekedar sebuah ritual. Jadi kurban mengandung nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang sangat mendalam. Penting kita fahami makna dan filosofinya di balik perintah kurban ini, agar kita semua masing-masing Muslim, masing-masing orang Islam, orang iman yang diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, yang dimampukan kita mampu, dimampukan dan kita melaksanakan kemampuan itu, ya, melaksanakan penyembelihan ibadah kurban dengan penuh ketaatan, penghayatan dan kesadaran. Salah satu aspek utama dari ibadah kurban ini adalah pengorbanan. Ya. Ketika seseorang memilih untuk taat, rela membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya, membeli hewan kurban, ya, ia mengorbankan sebagian harta yang diberikan oleh Allah, rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini mencerminkan adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rasa syukur atas segala karunia yang diberikannya. Nah, dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, berarti seorang Muslim, ya, telah menguji ketaatannya dan ketulusan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas-solihin. Ketika itu Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, sangat menginginkan mendambakan seorang anak yang solih di umurnya yang sudah tua, belum dikaruniai anak. Tetapi Nabi Ibrahim dengan keyakinannya kepada Allah, ia meminta kepada Allah untuk tetap diberikan seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah menjawab doanya Naibu Ibrahim. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira bahwa Allah akan menganugerahkan seorang anak yang bijaksana. Bighulamin halim. Anak yang sabar, anak yang bijaksana, yaitu Nabi Ismail. Ya, para ulama sepakat bahwa anak yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail. Jadi di umur yang sudah tua, Allah baru menganugerahkan Nabi Ibrahim seorang anak bernama Nabi Ismail. Tetapi falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail telah dewasa, ya, qala ya bunayya inni ara fil manami. Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku. Ani albahuka, bahwa sungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur maza taro, bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini? Jadi, lama baru dikarunia anak, begitu dikarunia anak, Ibrahim dicoba oleh Allah, ya, dicoba oleh Allah, diuji, diberi ujian oleh Allah dengan diperintah untuk menyembelih anaknya melalui tetapi Ibrahim tidak serta merta ya menjalankan perintah Allah. Dia menyampaikan dulu perihal mimpinya ini kepada anaknya Ismail dan meminta pendapat anaknya. Bagaimana anakku tentang mimpiku ini? Qala ya abati, karena Ismail ini adalah seorang hamba yang diberikan keutamaan oleh Allah, dia juga sebagai manusia pilihan, sebagai seorang nabi, ia memahami bahwa mimpi bapaknya ini adalah perintah, merupakan perintah. Ya abati, af'al ma tu'mar. Wahai bapakku, jika itu adalah perintah, maka kerjakanlah perintah itu. Satajiduni insya'allahu minas solihin. Engkau akan menjumpaiku, insya Allah, tergolong anak yang sabar. Insya Allah, wahai bapakku, aku akan sabar menjalaninya. Aku akan mematuhinya jika itu adalah perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah pasrah, nah, dan Ismail telah dibaringkan siap-siap untuk disembelih, ya, jadi Ibrahim dan Ismail ini telah benar-benar dengan ikhlas, dengan penuh ketaatan, membuktikan kepatuhannya kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Wanadainahu ayya Ibrahim. Akhirnya Allah memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Sampai di situ, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Engkau telah menjalankan perintahku. Inna kazalika najzil muhsinin. Dan sesungguhnya atas ketaatanmu itu, engkau telah tergolong hambaku yang berbuat baik, dan aku akan membalas setiap perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Jadi hanya sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ternyata itu hanyalah sebuah ujian. Allah hanya ingin melihat sampai di mana ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inna haza lahuwal bala'ul mubin. Firman Allah, sesungguhnya perintah menyembelih ini hanyalah sebuah ujian yang jelas. Wafadainahu bidzibhin azim. Lalu Allah menggantinya dengan seekor kambing kibas yang besar. Watarokna alaihi fil akhirin. Dan Allah menjadikan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini sebagai keteladanan, ya, bagi seluruh umat hingga akhir zaman, hingga kita umat Islam hari ini. Salamun ala Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin. Jadi ini mungkin ini adalah salah satu kisah yang melatar belakangi perintah ibadah kurban. Ya, yang mencerminkan sebuah ketaatan yang sangat luar biasa yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua yang hadir. Bagaimana Allah menawarkan antara kasih sayang orang tua kepada anaknya dan kasih Allah kepada hambanya. Disinilah sebuah ujian, ya, ujian ketaatan. Tetapi Nabi Ibrahim ternyata lulus dalam ujian itu. Dia memilih ketaatan di atas segala-galanya. Ya. Begitu juga dengan seorang Nabi Ismail, seorang anak. Memilih ketaatan kepada Allah, memilih baktinya kepada orang tuanya, mengalahkan rasa takutnya, rasa beratnya untuk disembelih. Jadi bapak dan anak sama-sama memperlihatkan ketaatan secara total kepada Allah. Dan ternyata ketaatan itu, ya, diganti oleh Allah dengan penghargaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya perintah itu hanyalah sebuah ujian. Dan perintah itu jawabannya adalah taat dan patuh. Ya. Ketaatan adalah tanda kelulusan. Dan setiap ketaatan, setiap kelulusan itu tentu ada penghargaan. Ada pembalasan yang telah menanti, ya. Dalam sebuah hadis, ya, yang kaitannya dengan ibadah kurban ini, Rasulullah bersabda, diriwayatkan, ya, an Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Dari Ibunda Aisyah, sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada amalannya anak Adam di hari penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah, ya, insyaallah 10 hari ke depan, ya, di hari Idul Adha itu, yauman nahri di hari penyembelihan, ahabbillallah, yang lebih disenangi oleh Allah. Min ihraqid dam, ya, melebihi senangnya Allah terhadap menyembelih hewan kurban. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah di tanggal 10 Zulhijjah setelah kita pulang melaksanakan sholat Idul Adha, ibadah berikutnya yang paling Allah senangi adalah menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha, sesungguhnya hewan kurban itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan penyaksian kepada Allah terhadap orang yang menyembelih hewan kurban, yang menyembelihnya, bikuruniha, ya, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, wa aglafiha, dan kuku-kukunya. Jadi hewan kurban itu nanti akan dihidupkan kembali dalam keadaan utuh dengan kukunya, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya. Untuk memberikan penyaksian kepada Allah terhadap orang yang menyembelih hewan kurban. Wa inna dama la yaqa'a min Allah bimakanin. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu saya jatuh di hadapan Allah di suatu tempat qabla ayyaqa'a min al-ard, sebelum darah sembelihan itu jatuh ke bumi. Artinya begitu cepat, ya, ketakwaan kita, ketaatan kita sampai di hadapan Allah sebelum darah itu jatuh ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka hendaklah berbahagia setiap diri yang pada hari itu dimampukan untuk menyembelih hewan kurban. Ini adalah sebuah janji balasan Allah kepada kita umat Islam yang hari ini diberikan kemampuan, diberikan rezeki yang cukup, dan kita memanfaatkan rezeki yang Allah berikan benar-benar melaksanakan kemampuan yang Allah berikan untuk kita merelakan, menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli atau menyiapkan hewan kurban. Apakah kita dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga, atau kita patungan 7 orang untuk satu ekor sapi, atau satu ekor sapi untuk kita satu keluarga. Nah, ini adalah peluang bagi kita, satu-satunya orang Islam yang diberikan kemampuan, kecukupan rezeki untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Apakah kita memilih merelakan harta kita yang harga satu ekor kambing, atau harga 1/7 sapi, atau harga satu ekor sapi itu, ya, untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, pendengar yang sama berbahagia. Jadi, insya Allah, dengan ketaatan kita kepada Allah, merelakan sebagian rezeki, ya, untuk kita kurbankan, itu hanyalah sebuah ujian. Sesungguhnya harta yang kita belanjakan itu untuk menyembelih hewan kurban itu tidak hilang. Tetapi pasca penyembelihan hewan kurban itu, Allah pasti akan mengganti dengan rezeki yang lebih banyak, yang lebih barokah, dan yang lebih penting adalah kita telah melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dengan reward yang Allah siapkan. Allah berikan kita tabungan pahala di sisi Allah, ya. Bahwasanya salah satu keutamaan berkurban itu, setiap helai bulu-bulu dari hewan kurban itu nanti menjadi pahala satu kebaikan. Jadi setiap helai bulu hewan kurban tersebut, kita ketahui bersama, ya, sampai hari ini sepertinya belum ada detektor itu, ya, yang bisa mendeteksi berapa jumlah bulu seekor sapi itu, ya. Saya kira ini adalah reward yang luar biasa. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, mungkin itu sebagai pengantar untuk kita semuanya, untuk motivasi kita dalam semangat berkurban tahun ini. Demikian.
0: Baik, Ibu Haja. Mudah-mudahan kita selalu dicukupkan dengan materi, kemudian juga ada kesempatan kita berkurban, ya, untuk di setiap tahun. Kita harapkan seperti itu, ya. Mudah-mudahan selalu ada rezekinya, selalu.
1: Selalu begitu.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi memang kalau kita sebut-sebut ibadah kurban ini bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi memang merupakan simbol ketundukan, keikhlasan, dan juga kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar tadi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, tentang arti pengorbanan, keimanan, kemudian juga ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Jadi

0: 54509967 atau boleh di kolom komentar TikTok juga boleh. Silakan di TikTok kami RRI Pro 1 RRI Kendari. Kita ke WhatsApp ini Ibu Haja.
1: Iya, silakan,
0: Mbak. Ada siapa nih? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Mutiara pagi. Ini dari Pak Imran di Lepo-Lepo. Mau bertanya. Oh, ini tidak sesuai dengan topik kita ini pertanyaannya. Tunggu. Oh, ini ada Pak Yosep nih. Ini Pak Yosep di Rawa Konawe ini, Ibu Haja, pertanyaannya.
1: Ya.
0: Berkurban adalah perintah Allah, seperti yang diperintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail dalam mimpinya. Nah, itu tanda ketaatan Nabi Ibrahim. Dihubungkan dengan ketaatan seseorang hamba Allah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, sering melalaikan perintah Allah dan masih melaksanakan larangan Allah. Bagaimana hamba Allah yang seperti itu, katanya Ibu Ustadz, mohon pencerahannya. Dari Pak Yosep di Rawa Konawe.
1: Iya. Pak Yosep ini sepertinya pemirsa setia RRI.
0: Iya. Beliau mendengar setia Mutiara pagi ini Pak Yosep. Iya, Ibu aja.
1: Dan pertanyaan alhamdulillah. Iya. Jadi maksud Pak Yosep bagaimana orang yang menjalankan perintah Allah tetap iya. Di lain waktu dia juga menjalankan larangan Allah begitu.
0: Iya, sering lalai juga. Kadang sering iya. lalai dengan perintah Allah dan masih melaksanakan larangan Allah. Bagaimana katanya? Seorang kalau hamba Allah yang seperti itu.
1: Ya, iya. Ibu Haja. Iya. Ya, baik. Jadi Pak Yosep, Allah itu yang menciptakan hikmah-hikmah dan hukum-hukum gitu ya. Di balik sebuah perintah itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Apakah kita mampu menalarnya atau tidak, tapi pasti bahwa di balik sebuah perintah ada manfaat yang besar, ada kemaslahatan yang besar. Dan setiap Allah memerintahkan sesuatu itu artinya Allah mencintai sesuatu itu dan mencintai hambanya yang mengamalkan perintahnya itu. Nah, bagaimana dengan seorang hamba yang hari ini telah taat mengerjakan perintah tetapi di lain waktu juga terkadang lalai masih melaksanakan sebuah larangan. Jadi Pak Yosep, insya Allah ya, setiap kebaikan itu Allah telah menyiapkan pahala ya, yaitu pahala yang besar dan pengampunan. Itu yang selalu Allah siapkan bagi hambanya yang taat mau mengerjakan kebaikan. Pahala yang besar dan sebuah pengampunan. Dan insya Allah jika kita telah melaksanakan satu kebaikan, kebaikan itu Allah jadikan sebagai penjaga untuk kita untuk tertahan mengerjakan kejelekan. Kalaupun ternyata ternyata hamba itu dengan kelalaiannya tetap melakukan satu kebaikan, insya Allah Allah telah menyediakan pengampunannya. Yang penting kebaikan ini kita kerjakan benar-benar murni ya, murni lillahi Ta'ala. Kita kan manusia memang tempatnya khilaf ya, khilaf dan salah. Khilaf dan salah artinya kesalahan itu mungkin kelalaian tidak disengaja dan tidak direncanakan. Tetapi insya Allah jika kita masih selalu konsen, selalu berusaha mengerjakan kebaikan, ya, mengerjakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, insya Allah ketaatan kita itulah yang menjadi benteng ya, benteng bagi kita untuk tertahan tidak melakukan kejelekan. Kalaupun kejelekan itu tetap kita lakukannya di luar kemampuan kita ya, karena kelalaian, insya Allah itu Allah akan mengampuni ya, Allah mengampuni. Nah, karena itu ya selalu di dalam surah Ali Imran itu dijelaskan, selalulah kamu bersegera kepada pengampunan Allah. Jika kita menyadari melakukan kekeliruan, bersegera. Ya, bersegera memohon pengampunan kepada Allah. Dengan apa? Ya, dengan berbuat baik. Ya, jadi kejelekan yang kita lakukan, cepat kita obati, tetap cepat kita tutupi dengan kembali ke buat baik. Karena dengan berbuat baik itu, kita meraih pengampunan dari Allah. Ya, begitu, baik. Mbak Ulan. Jadi, itu manusiawi. Manusia

0: Terkadang walaupun dia sudah taat, tapi di sisi lain masih juga terkadang hilaf. Tapi ini kita sebagai hamba Allah yang taat ya, yang muslim itu berusaha. Itu kita bersungguh-sungguh berusaha meninggalkan kejelekan ya, apa yang Allah larang, karena setiap larangan Allah itu juga sebenarnya mengandung bahaya dan mudarat. Setiap perintah mengandung manfaat dan setiap larangan itu pasti mengandung bahaya dan mudarat. Jadi ketika kita meninggalkan larangan itu dengan penuh kesadaran, itu kita pasti mendapatkan manfaat yang besar. Kita meninggalkan bahaya yang terkandung di dalamnya dan kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Baik. Begitu Mbak Ulan.
1: Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Kita ada pertanyaan lagi nih, ini Bu Aja, masih dari WhatsApp. Dari siapa nih, 0821 sekian-sekian, dari Rahmat di Kendari. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika seseorang ingin berkurban tetapi masih memiliki utang? Apakah tetap dianjurkan untuk berkurban? Mohon pencerahannya. Mungkin bisa langsung dijawab deh Bu Haja.
0: Iya. Jadi memang utang itu adalah satu kewajiban sendiri ya, yang harus kita tunaikan. Ya. Jadi wajib, utang itu wajib. Wajib. Nggak bisa ditawar. Tetapi juga tidak ada hukum yang membatasi bahwa ketika kita berutang jangan berkurban, tidak perlu berkurban. Tidak ada hukum yang membatasi seperti itu. Tetapi kembali kepada kemampuan ya, karena utang itu juga memang ada yang akadnya diangsur ya, utang itu mungkin diangsur ya. Utang itu memang perjanjiannya untuk 1 tahun baru dilunasi. Nggak apa-apa, utangnya berjalan, tetap diangsur, tetapi kita juga tetap menyisihkan untuk berkurban. Itu boleh, boleh-boleh saja. ya. Tetapi kalau sampai berkurbannya itu menghalangi membayar utangnya sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan, sudah jatuh tempo, utang itu harus dilunasi, maka sebaiknya mengutamakan hutangnya, gitu ya. Jadi kalau memang hutangnya sudah jatuh tempo harus dilunasi, diutamakan untuk membayar hutang. Tetapi kalau hutang itu berjalan masih ada tempo bisa dilunasi ya sesuai perjanjian, dan kita mau menyisihkan tetap mau berkurban, itu boleh-boleh saja. Begitu Mbak Ula.
1: Jadi lebih diutamakan mungkin selesaikan dulu untuk
0: utangnya,
1: kemudian mungkin diajarkan untuk berkurban.
0: Baik. Berkurban ya.
1: Baik. Mudah-mudahan bisa.
0: Dua-duanya mau diupayakan, silahkan saja, boleh-boleh saja.
1: Baik, kalau bisa dua-duanya ya itu lebih bagus lagi gitu. Nah, kita punya pertanyaan lagi nih Bu Haja, sebelum kita masih bisa nih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ahmad Fauzi di Bau-Bau. Ibu Ustadz, bagaimana cara menanamkan semangat berkurban kepada anak-anak agar mereka memahami nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di dalam Islam?
0: Betul-betul ya. Jadi sekira dari kisah Nabi Ismail ini ya, itu ada gambaran luar biasa di situ. Bagaimana ketaatan seorang anak ini ya, bakti seorang anak kepada bapaknya. Ini kan kisah luar biasa nih buat anak-anak, bisa kita cerita. Bagaimana Nabi Ismail itu rela disembelih nih untuk membuktikan baktinya kepada bapaknya dan ketaatannya kepada Allah. Nah, karena berkurban itu pada dasarnya perintah dari Allah. Ada kegembiraan yang luar biasa di dalam berkurban itu ya. Kalau ibadah sosial kita bisa berbagi dengan daging kurban itu. Ya. Jadi sesuatu yang luar biasa di berkurban. Jadi melalui kisah Ismail ini, Mbak Ulan, ini bisa cerita untuk anak-anak kita sekarang ini. Anak-anak muda yang bekerja, yang sudah berpenghasilan, bisa menyisihkan ya, dibanding dengan pengorbanan Nabi Ismail zaman itu, disembeli. Ya. Kita yang hari ini cukup menyisihkan uang kita 2,5 juta. Kalau mau patungan sapi 1 ekor, atau 3,5 juta, 4 juta untuk 1 ekor kambing untuk 1 keluarga dengan balasan kebaikan yang tadi kita jelaskan. Dan juga Mbak Ulan, orang yang berkurban itu ya pasti Allah akan memberikan ketenangan hati ya, kedamaian batin. Itu bonus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mampu gitu ya, mampu mengalahkan segala kepentingannya, memilih untuk ibadah kepada Allah ya, memilih taat kepada Allah. Itu Allah nanti akan gantikan dengan keluasan rezeki, ketenangan batin, ketenangan jiwa ya, segala urusan dimudahkan. Itu bonus itu yang Allah berikan. Nah, ini yang bisa disampaikan kepada anak-anak kita dari sekarang ya, anak-anak muda kita, anak-anak kita yang punya kesempatan diberikan kemampuan untuk berkorban, supaya kita pacu untuk berkorban sejak muda, sejak anak-anak ini, supaya ini menjadi karakter nanti ya,
1: ya betul.
0: Kehidupan selanjutnya ya, menjadi karakter rela berkorban untuk berbagi ya sesuatu yang bermanfaat, karena sungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing.
1: Baik, nah setiap apapun yang kita perbuat pastinya kembali kepada kita, kembali ya, keberkahannya ya Ibu aja ya. Baik, nah itu kita masih punya banyak WhatsApp ini Ibu Haji, tapi namun kita keterbatasan waktu, mungkin sedikit sebagai penutup atau closing statement dari topik kita di Mutiara pagi hari ini, kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah. Silakan Ibu Haji.
0: Ya, baik, jadi ibadah kurban ini adalah salah satu manifestasi ketaatan seorang hamba kepada Penciptanya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bukti cinta tertinggi seorang hamba. Kepatuhan bukan hanya sekedar mengukurkan kewajiban, namun lebih dari itu adalah sebuah penyerahan diri secara total yang mendatangkan kedamaian batin, ketenangan hati, keluasan rezeki, ya bertambahnya tabungan pahala kita di sisi Allah. Itulah nanti yang akan menolong kita di yaumil akhir ya, di padang mahsyar, di waktu saat tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan dari Allah, dan menjadi keberkahan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Saya kira itu sebagai closing kita pada pagi hari ini ya Mbak Ulan. Semoga materi kita yang singkat dan sederhana ini menjadi motivasi ilmu yang kaitan dengan kurban ini benar-benar bisa kita manifestasikan sebagai bentuk amalan di bulan Zulhijjah ini.
1: Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di akhir ini Bu Aja. Untuk di program acara Mutiara pagi hari ini, kita sudah sampai juga di penghujung acara. Kemudian banyak pelajaran dan hikmah juga yang kita bisa petik bersama tentang bagaimana ibadah kurban ini bukan hanya sekedar ritual tahunan saja, tapi juga ini bentuk nyata dari ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tentunya melalui tema kita di pagi hari ini, kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah, kita semua jadi semakin termotivasi untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat kepedulian sosial, serta meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Haja Andi Wahyupik SAG, atas ilmu. Iya, atas ilmu pencerahan yang tentunya sudah disampaikan kepada kita di pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk ibu sekeluarga dan membawa manfaat lah pastinya bagi kita semua. Baik, nah terima kasih pula ya untuk seluruh pendengar yang sudah menyimak serta berpartisipasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak sempat kami baca pertanyaannya. Mohon maaf karena kita terkendala waktu. Mudah-mudahan berkesempatan kita nanti akan berbincang lagi lebih jauh di segmen Mutiara Pagi dengan topik yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih kebersamaannya Ibu Haja.
0: Iya Bu, Mbak Ulan
1: selamat. Iya, salam sehat, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itulah tadi akhir perbincangan kita bersama Ibu Haja Andi Wahyupik, SAG di program acara Mutiara Pagi dengan topik kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah. Semoga bermanfaat dan kita akhiri untuk program Mutiara Pagi hari ini. Sesaat lagi jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah kembali kami update warta daerah pagi untuk di Pro 1 Kendari pagi hari ini. Terus bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi saudara pendengar dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 40% capaian target.
2: Kami lagi membuat regulasinya untuk disampaikan ke pihak sekolah-sekolah kita.
0: Berikut terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Bapenda bau-bau targetkan capaian PAD di semester 1. Pemerintah Kota Kendari menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari hingga Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Afrian Syah melaporkan.
1: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 40% capaian target.
3: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
1: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala, sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua ini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 40% capaian target.
3: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei, capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan, tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Sulawesi Tenggara tahun ini mendapat alokasi tambahan program cetak sawah baru. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Heldiawati Kadir.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mematangkan persiapan guna pelaksanaan program cetak sawah baru tahun 2026 dengan total alokasi lahan mencapai 24.700 hektar. Sulawesi Tenggara menargetkan terwujudnya perluasan areal pertanian yang signifikan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan di Tanah Sutra, Muhammad Taufik, menjelaskan alokasi lahan berkat sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
5: Untuk cetak sawah rakyat di tahun ini yang sudah ada di Kementerian Pertanian seluas 14.700 hektar, dan ini ada tambahan seluas 10.000 itu langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian ke Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara ketika ada pertemuan di Makassar.
4: Program yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara akan menyebar ke 17 kabupaten kota. Saat ini proses teknis tengah berjalan melalui tahapan survei, investigasi, dan desain yang dikerjakan oleh tim ahli dari Universitas Halo Oleo dan ditargetkan tuntas sebelum kontrak fisik dimulai. Dengan kesiapan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai, diharapkan program ini mampu mendongkrak produksi pangan secara signifikan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat petani di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan pangan bagi ribuan korban banjir di Sulawesi Tenggara dengan total mencapai 52 ton beras dan 3.060 liter minyak goreng. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat terdampak banjir, meliputi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka, Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara. Penyaluran dilakukan serentak melalui gudang bulog di masing-masing daerah agar bantuan segera diterima warga. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, mengatakan, kebutuhan pangan menjadi prioritas utama pemerintah di tengah kondisi banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Dikatakan, penyaluran bantuan pangan sebagai bentuk gerak cepat pemerintah daerah membantu masyarakat terdampak banjir. Meski demikian, pemerintah juga memastikan seluruh masyarakat terdampak banjir tetap menerima bantuan pangan secara bertahap. Data korban terdampak di tiap wilayah menjadi dasar penentuan jumlah bantuan yang disalurkan pemerintah, sehingga penyalurannya terlaksana secara merata. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Temuan HIV di Kota Bau-Bau 2025 capai 77 kasus baru. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau WOD Nurliani menurunkan laporannya.
6: Temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bau-Bau pada tahun 2025 tercatat 77 kasus baru. Data Dinas Kesehatan menunjukkan 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sementara 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka ini lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 127 kasus. Meski demikian, penurunan tersebut tidak jadikan perbandingan utama, melainkan catatan untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran screening kesehatan. Seluruh kasus ditemukan melalui layanan fasilitas kesehatan, serta kegiatan screening aktif dan pelacakan pada populasi berisiko. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria, pengguna napsa, wanita pekerja seks, lelaki seks lelaki, dan warga binaan pemasyarakatan. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Islina menyebutkan, sekitar 40% temuan kasus merupakan warga luar kota yang memeriksakan diri di Bau-Bau. Ia menyebutkan semakin intens screening dan pelacakan, temuan ikut meningkat, terutama pada populasi berisiko. Namun tahun 2025, temuan lebih sedikit di tengah gencarnya pelacakan.
7: Kita berbicara kasus baru, kan? Dia tidak ada sembuhnya.
8: Iya, siap.
7: Jadi setiap tahun itu dikumulatifkan. Dia bisa berkurang kasusnya bila mana pasien
8: meninggal dunia.
7: Karena sekali lagi kasus penyakit bila sudah terinfeksi virus HIV ini, tidak dapat disembuhkan hanya bisa diterapi untuk mempertahankan kualitas hidup pasien.
6: Yuslina menjelaskan sebagian kasus ditemukan kemungkinan merupakan infeksi lama yang terlambat dideteksi. Karena itu edukasi untuk menghindari perilaku berisiko dinilai penting guna menekan penularan. Yuslina menegaskan HIV/AIDS belum dapat disembuhkan namun bisa dikendalikan dengan terapi antiretroviral atau ARV agar pasien tetap produktif. Ia menambahkan tantangan pengendalian kasus masih cukup besar, sejumlah pasien diketahui putus obat, bahkan hilang kontak, sehingga menghambat keberhasilan terapi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bau-Bau terus menggencarkan edukasi, khususnya pada kelompok berisiko, berdasarkan data mayoritas penderita berada pada usia produktif dan didominasi laki-laki. Wadi Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Kendari menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Heldiawati Kadir.
2: Kami lagi membuat regulasinya.
4: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melaksanakan upaya edukasi dan penyusunan kebijakan sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak. Kebijakan pusat tersebut berlaku sejak 28 Maret 2026 yang di dalamnya mengatur pembatasan akses akun media sosial bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan aturan tersebut, pemerintah Kota Kendari tengah menyusun peraturan pelengkap yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Langkah ini diambil agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahur Yanto Meronda, mengatakan peraturan turunan yang sedang disusun nantinya akan disebarluaskan dan disosialisasikan langsung ke berbagai sekolah. Ia juga menegaskan pelaksanaan kebijakan ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan dengan melibatkan instansi terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2: Kami lagi membuat regulasi untuk disampaikan ke pihak sekolah-sekolah kita. Kota Kendari kan di bawah pembinaan SMP dan SD kita, ya kan? Kemudian kami juga sudah diskusi dengan pihak Dinas Dikbud, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang upaya-upaya kita untuk merealisasikan daripada PP Tunas ini.
4: Kerjasama antar instansi dianggap sangat penting sebagai upaya melindungi anak dari dampak buruk dunia digital yang tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak yang memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan generasi muda. Langkah ini akan menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan kondusif sehingga anak di Kota Kendari memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak tanpa terancam resiko yang merugikan bagi masa depan mereka.

0: FOMO atau kebiasaan ikut-ikutan kini menjadi perkembangan tren gaya hidup generasi Z. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Yuliana Linda.
1: Fenomena fear of missing out atau FOMO kini semakin melekat dalam kehidupan Gen Z. Kehadiran media sosial dan perkembangan tren gaya hidup membuat banyak anak muda mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Akibatnya, kebutuhan utama seringkali tergeser oleh keinginan sesaat demi mengikuti tren yang sedang populer. Dalam program acara Spada Pro 2, akademisi STI 66 Kendari, Sulistiani Safitri mengatakan, perilaku konsumtif Gen Z dapat dilihat dari cara mereka memandang kebutuhan dan keinginan. Menurutnya, mahasiswa sejatinya memiliki kebutuhan utama seperti membeli buku atau perlengkapan pendidikan. Namun, kebutuhan tersebut sering berubah ketika mereka melihat teman membeli barang baru atau mengikuti tren tertentu.
2: Kebutuhan dan keinginan dari Gen Z itu bisa dilihat dari cara mereka melihat barang. Kalau misalnya kebutuhan yang tadinya, kalau sebagai mahasiswa ya, yang tadinya kebutuhan mereka tuh buku. Tapi karena mereka melihat teman mereka ada yang beli barang baru, jadi mereka alih fungsi uang tersebut ke barang baru yang tadinya mungkin hari ini mereka masih bisa memakai barang tersebut, baju atau setelan apapun tersebut yang mereka punya. Tapi karena melihat trend fashion,
1: karena keinginan ya,
2: keinginan mereka, jadi alih kebutuhan itu beralih fungsi.
1: FOMO merupakan kebutuhan dan keinginan Gen Z bisa dilihat dari cara mereka memandang suatu barang. Awalnya kebutuhan mereka sebagai mahasiswa itu buku, tetapi karena melihat teman membeli barang baru, akhirnya uang tersebut dialihkan untuk membeli barang yang sedang tren. Trend fashion menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola konsumsi anak muda. Banyak mahasiswa lebih memilih membeli pakaian atau barang kekinian agar tidak merasa tertinggal dalam pergaulan sosial.
0: Informasi terakhir pendengar, Muhammad Mubarak, remaja 16 tahun, menjadi calon jemaah haji termuda Kota Bau-Bau tahun 2026. Ia berangkat menuju ke Tanah Suci setelah penantian panjang selama 13 tahun. Mengenai hal tersebut, kembali Afriansyah melaporkan.
3: Persiapannya manasik dengan ada bapakku Dajjal kan, soalnya dia sudah pernah haji sebelumnya.
4: Di usia yang masih sangat muda, Muhammad Mubarak telah bersiap menapaki perjalanan spiritual terbesar dalam hidupnya. Remaja 16 tahun itu tercatat sebagai calon jemaah haji termuda asal Kota Bau-Bau tahun 2026. Mubarak berangkat dari Bandara Beto Ambari menuju Embarkasi Makassar pada Sabtu 16 Mei 2026. Ia menjadi bagian dari 128 calon jemaah haji yang diterbangkan menggunakan pesawat Super Airjet. Perjalanan ke Tanah Suci bukan sesuatu yang datang tiba-tiba bagi Mubarak. Ia telah didaftarkan haji sejak tahun 2013 oleh kedua orang tuanya. Setelah penantian panjang selama 13 tahun, kesempatan itu akhirnya tiba. Persiapan pun dilakukan sejak jauh hari. Selain mengikuti manasik haji, Mubarak mendapat bimbingan langsung dari sang ayah yang sebelumnya telah menunaikan ibadah haji.
3: Persiapannya manasik dengan ada bapakku Dajjal kan, soalnya dia sudah pernah haji sebelumnya. Sekeluarga.
4: Tidak sendiri, Mubarak berangkat bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Total 7 anggota keluarga ikut dalam perjalanan ibadah tersebut. Suasana haru dan penuh semangat terlihat di Bandara Beto Ambari. Sekitar 300-an anggota keluarga memadati area keberangkatan untuk melepas para calon jemaah haji. Meski ramai, proses keberangkatan berlangsung tertib dan kondusif. Tidak terlihat desak-desakan saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau, Halking, mengatakan total calon jemaah haji Bau-Bau tahun ini mencapai 135 orang, terdiri dari 59 laki-laki dan 76 perempuan. Mubarak menjadi jemaah termuda dengan usia 16 tahun, sementara jemaah tertua tercatat berusia 93 tahun. Sebelumnya, 7 calon jemaah haji telah lebih dulu diberangkatkan pada Kamis 14 Mei 2026. Keberangkatan pada Sabtu ini sekaligus melengkapi seluruh kuota jemaah haji Kota Bau-Bau tahun 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Bapenda bau-bau targetkan capaian PAD di semester 1. Pemerintah Kota Kendari menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow sosial media yang terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 4,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

quizás.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi untuk Anda semua yang tentunya masih terus membersamai siaran kami pendengar di pagi hari ini. Semangat pagi ya di akhir pekan. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik, kabar yang sehat untuk Anda semua pastinya. Dan tentunya apa yang dikerjakan, apa mungkin yang sedang direncanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar lah ya. Selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan bersama. Untuk di Sultra pagi ini seperti biasa masih akan kami hadirkan rangkaian mata acara pilihan bersama di Pro 1 Kendari. Untuk di pagi hari ini pendengar Sultra pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda dengan updatean informasi. Telah bersama juga tadi kami hadirkan sajian warta berita daerah pagi. Untuk di hari ini, untuk di pagi hari ini dan Sultra pagi masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda dengan updatean musik dan informasi yang tentunya akan hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Rangkaian musik dan informasi, kemudian juga nanti kita akan bergabung juga bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita di sana. Kita relay bersama Pro 3, kemudian nanti kami akan juga hadirkan cek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari. Kemudian karena ini hari Minggu, untuk jalannya ibadah Minggu akan kami kembali hadirkan pula ke ruang dengar Anda tepat di jam 9 pagi nanti sebentar. Kemudian Sultra siang akan hadir menyapa ruang dengar Anda hingga Sultra malam pastinya. Sultra sore, Sultra malam tentunya akan hadir menyapa Anda hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik untuk Anda semua pendengar ya. Tetap semangat menjalankan aktivitas walaupun mungkin beberapa titik wilayah Kota Kendari sejak hujan yang mengguyur Kota Kendari tadi pagi itu ada beberapa titik wilayah lokasi yang juga terdampak banjir kembali ya pendengar. Ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan segera banjirnya surut. Kemudian cuaca membaik, tidak ada lagi banjir-banjir susulan atau banjir kiriman mungkin ya yang terjadi di beberapa wilayah, beberapa lingkungan mungkin. Anda yang mendengarkan kami pun juga sedang terdampak dari bencana tersebut. Kita doakan bersama tetap kuat, tetap tabah. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi lah banjir-banjir seperti ini. Amin ya rabbal alamin, itu doa yang paling selalu kita ucapkan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sultra pagi masih akan hadir dengan rangkaian musik dan informasi yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali kita update informasi pendengar untuk di pagi hari ini, yang di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pejabat negara dan pensiunan pada Juni 2026. Kami kutip dari CNBC Indonesia, adapun gaji ke-13 ini akan menjadi penopang ekonomi pada kuartal 2 tahun 2026, yang dimana hal ini ditegaskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4%. Selain itu menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN. Ini seperti yang disampaikan Erlangga. Dan untuk pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026, yang dimana anggarannya menurut Erlangga sekitar 55 triliun rupiah. Pemberian gaji ke-13 ini merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Dan adapun komponen yang diterima itu adalah meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. Jadi gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana ini seperti yang disampaikan dan mengingatkan bunyi pasal 16 ayat 2 tentang peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Dan untuk P3K, pendengar, terdapat aturan khusus dalam perhitungannya. Jadi jika masa kerja kurang dari 1 tahun, maka gaji ke-13 diberikan secara profesional. Bahkan, P3K yang masa kerjanya belum genap 1 bulan sebelum 1 Juni 2026, tidak berhak menerima gaji tersebut. Sementara itu, CPNS yang dibiayai APBN itu akan menerima 80% dari gaji pokok, ditambah tunjangan seperti tunjangan umum, tunjangan kinerja serta fasilitas lainnya sesuai jabatan. Dan untuk CPNS daerah atau APBD, komponen yang diterima itu serupa, namun bisa ditambah penghasilan lain sesuai dengan kemampuan fiskal dari masing-masing daerah, pendengar.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Masih terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama kita di Sultra pagi ini. Kembali kita update informasi ya. Mungkin walaupun cuaca hari ini atau pagi hari ini sudah mulai berangsur-angsur membaik, sejak tadi malam itu diguyur hujan beberapa titik wilayah di Kota Kendari, masyarakat tentunya diminta tetap harus waspada terhadap dampak dari pasca banjir yang mungkin masih berpotensi terjadi. Selain meninggalkan lumpur dan juga sampah, banjir juga membuat sebagian warga itu khawatir terhadap kemungkinan hujan deras kembali turun dalam beberapa waktu ke depan, pendengar. Nah, kalau kita lihat, kita lansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, perubahan cuaca yang masih tidak menentu ini membuat masyarakat perlu terus memperhatikan kondisi lingkungan dan juga updatean informasi cuaca terkini di beberapa wilayah Anda, pendengar. Seperti misalnya warga sekitar Kaliwanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang mungkin beberapa hari belakang itu sudah mulai membersihkan rumah dan saluran air yang sempat dipenuhi lumpur serta sampah bawaan banjir. Warga juga mulai menyimpan barang-barang penting di tempat yang lebih aman. Ini sebagai langkah antisipasi jika banjir terjadi kembali, pendengar. Salah seorang warga, Rina 34 tahun, juga mengaku masih merasa khawatir. Meski air sudah berangsur-angsur surut, menurutnya kondisi cuaca yang berubah cepat itu membuat warga tetap harus siaga, terutama saat hujan turun pada malam hari. Jadi memang sudah surut, tapi kalau hujan deras

kadang banjir susulan atau banjir kiriman, kita juga ini ya masih mencari informasinya. Namun ada beberapa titik wilayah juga yang terpantau, memang kalau dari rekan-rekan RRI pun juga kami memantau, itu ada beberapa titik wilayah lokasi yang terdampak banjir malam tadi yang gara-gara aktivitas hujan yang juga mungkin mengguyur beberapa wilayah di Kota Kendari dengan intensitas yang cukup deras juga. Kalau di wilayah Lepo-Lepo mungkin tidak sampai sekitar 1 jam untuk curah hujannya, yang memang curah hujannya agak deras juga pendengar ya. Namun setelah hujan itu berhenti, kemudian datanglah air dari berbagai penjuru. Nah, kita juga tidak tahu dari mana datangnya air itu ya, kayak banjir kiriman atau banjir susulan seperti itu. Namun ada beberapa titik wilayah lokasi memang yang terdampak, dan tentunya kita juga selalu ingatkan, meski demikian kewaspadaan tetap dianggap paling penting untuk mengurangi resiko jika cuaca ekstrim kembali terjadi. Dan untuk warga yang terdampak tentunya tetap waspada, tetap mengupdate informasi dari kanal terpercaya untuk mengetahui kondisi lingkungan dan informasi cuaca terkini dari wilayah Anda pendengar. Dan kita doakan sih sebenarnya ya, mudah-mudahan tidak ada lagi banjir susulan maupun kayak banjir kiriman seperti itu dan lain sebagainya. Dan yang terdampak, masyarakat yang terdampak, kita doakan mudah-mudahan tetap semangat, sabar menghadapi bencana yang terjadi di beberapa hari belakang untuk Kota Kendari kita. Dan kita doakan bersama mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal seperti ini terjadi. Mendengar. Masih dengan Sultra pagi ini, jelang tanda waktu di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kembali juga kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita sentral. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Tuhan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun,

dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spilly merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Masih terus bersama dengan kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari yang Anda dengarkan kami di frekuensi FM 96,7 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital pagi hari ini. Seperti biasa jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.
1: ...96,7 MHz, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Raffendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati.